APBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year, kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500, suku bunga SBN 10 tahun prosentasenya 6,9%, kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan, satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5% dalam satuan prosentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
7: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
8: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 mulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
8: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara, sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
10: Di situlah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
8: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun, warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
0: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kemarapan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
0: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karir Pro 3.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: ayo aku kasih gue kesempatan. Kau kenal dia ya?
1: Gue yakin kali ini gak akan ngecewain. Ini gue udah siapin semuanya, bos.
0: Bos, lihat gambar mereka.
1: Ini superstar semua, bos. Lihat dulu, bos.
0: Gue minta cuma satu, bos. Lu lihat perform mereka. Gue yakin lu suka.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. RRI Sungai Penuh, FM 96.7 MHz.

Selamat pagi pendengar setia RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Apa kabar pagi ini? Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia. Tentunya sudah siap menjalani aktivitas hari ini. Dan saya Mela Fika kembali hadir menemani pagi Anda dalam program Selamat Pagi RRI, khususnya di segmen Komentar dan Opini Pagi. Pendengar pagi ini kita akan membahas satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama bagi para orang tua, guru, pelajar, dan masyarakat yang peduli dengan masa depan generasi muda. Tema kita pagi ini adalah inovasi pendidikan, mewujudkan sekolah berprestasi dan berkarakter. Kalau kita berbicara tentang sekolah berprestasi, tentu yang terbayang adalah siswa yang mendapatkan juara, nilai akademik yang bagus, prestasi olahraga, seni, sains, dan juga berbagai pencapaian lainnya. Tapi ternyata ya, pernyataannya adalah apakah sekolah berprestasi cukup hanya dengan banyaknya piala? Ya tentunya tidak ya pendengar ya. Sekolah juga diharapkan mampu melahirkan generasi yang memiliki karakter baik, disiplin, bertanggung jawab, jujur, kreatif, mandiri, mampu bekerja sama dan juga menghargai orang lain. Nah pendengar, di sini inovasi pendidikan menjadi sangat penting. Dan pendengar RRI Sungai Penuh di mana saja berada, dunia pendidikan terus berkembang. Cara belajar anak-anak sekarang tentu tidak sama dengan cara belajar generasi sebelumnya. Di mana teknologi semakin dekat dengan teknologi pelajar dan informasi bisa didapatkan dengan cepat melalui internet. Karena itu sekolah juga perlu terus berinovasi agar proses pembelajaran tidak hanya menarik tetapi juga tetap memberikan nilai-nilai karakter. Misalnya saja pembelajaran berbasis proyek, anak-anak tidak hanya duduk mendengarkan guru saja tetapi diajak membuat sesuatu, mencari solusi, bekerja dalam kelompok dan juga belajar bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kemudian ada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, tetapi tentunya saja teknologi harus digunakan secara bijak. Dan juga jangan sampai teknologi justru membuat anak hanya menjadi konsumen informasi tanpa kemampuan berpikir kritis. Karena itu sekolah perlu mengajarkan anak untuk cerdas menggunakan teknologi sekaligus memiliki etika dalam menggunakannya. Dan nah sekarang waktunya komentar dan juga opini pagi. Kami ingin mendengarkan pendapat dari pendengar RRI Sungai Penuh. Pernyataan pertama, menurut Anda inovasi pendidikan seperti apa yang paling dibutuhkan sekolah saat ini agar siswa semakin berprestasi? Dan pernyataan kedua, menurut Anda mana yang lebih penting, prestasi akademik atau pembentukan karakter, atau justru keduanya harus berjalan bersamaan? Dan juga ada pernyataan ketiga, pendengar, apa sih peran orang tua dalam membantu sekolah membentuk karakter anak? Dan pernyataan keempat, apakah pengguna teknologi dan AI dalam pendidikan bisa membantu meningkatkan prestasi siswa? Menurut Anda apa manfaat dan tantangannya? Dan yang terakhir, kalau Anda diberi kesempatan membuat satu perubahan di sekolah agar pendidikan menjadi lebih baik, perubahan apa yang akan Anda lakukan? Dan silakan sampaikan komentar dan opini Anda, karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah dan guru saja, pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Dan mendengar, sebelum kita lanjutkan obrolan pagi ini, kita dengarkan dulu lagu pilihan Anda yang hanya ada di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz ya. Dan kami hadirkan untuk Anda satu lagu berikut ini, dan jangan kemana-mana, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Pendengar RRI di mana saja berada, kembali lagi bersama saya Mela di Selamat Pagi RRI Sungai Penuh dalam segmen komentar dan opini pagi. Dan pendengar, ada satu hal menarik yang perlu kita ingat, bahwa sekolah berprestasi itu tidak hanya menghasilkan anak-anak yang pintar saja menjawab soal, tetapi juga anak-anak yang pintar bersikap. Dan juga anak yang mendapatkan nilai bagus tentu membanggakan ya, tetapi akan lebih membanggakan lagi jika anak tersebut juga memiliki kejujuran, menghormati guru, menyayangi teman, bertanggung jawab, dan mampu menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena pada akhirnya pendidikan bukan hanya mempersiapkan anak untuk menghadapi ujian saja, pendidikan mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Dan ada beberapa hal yang bisa menjadi perhatian bersama, pendengar. Pertama adalah pembelajaran harus terus berkembang. Guru perlu mendapatkan ruang untuk berkreasi dan mencoba metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang kedua, prestasi jangan hanya diukur dari nilai akademik saja. Bakat seni, olahraga, kreativitas, kepemimpinan, kepedulian sosial, dan juga kemampuan bekerja sama juga perlu dihargai. Yang ketiga, karakter harus dibiasakan, bukan sekedar diajarkan. Kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan juga sopan santun akan lebih mudah tertanam jika dipraktikkan setiap hari. Yang keempat, sekolah dan orang tua harus bekerja sama. Apa yang dibangun guru di sekolah perlu didukung dengan kebiasaan baik di rumah. Yang kelima, teknologi harus menjadi alat untuk belajar, bukan membuat anak berhenti berpikir. Nah pendengar, sekarang kami kembali menunggu komentar Anda. Sekolah ideal menurut Anda seperti apa? Dan apakah sekolah yang penuh dengan teknologi, sekolah yang banyak menghasilkan juara, sekolah yang disiplin, atau sekolah yang mampu membuat anak merasa nyaman belajar sekaligus memiliki karakter yang baik? Dan juga tentunya silahkan sampaikan pendapat Anda. Tidak ada jawaban yang paling sempurna, karena setiap masyarakat untuk tentu memiliki pengalaman dan juga pandangan yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama menciptakan pendidikan yang mampu membuat anak cerdas, kreatif, berprestasi sekaligus memiliki karakter yang kuat. Nah pendengar, RRI Sungai Penuh, sekarang kita buka ruang interaksi untuk Anda. Pagi ini kita sedang membahas terkait dengan inovasi pendidikan untuk mewujudkan sekolah yang berprestasi dan berkarakter. Menurut pendengar, seperti apa sih pendidikan yang ideal itu? Apakah cukup dengan nilai akademik yang tinggi, atau justru prestasi harus berjalan beriringan dengan pembentukan karakter anak? Nah bagi pendengar yang ingin menyampaikan pendapat, silakan gabung ya melalui WA atau kan kirimkan pesan WhatsApp ke RRI Sungai Penuh. Kita dengarkan tentunya untuk Anda suara dan pendapat masyarakat di 08 11 78 70 96 70. Dan sepertinya sudah ada WA yang masuk dari Ibu Rina di Sungai Penuh. Selamat pagi Kak Mela, saya Rina di Sungai Penuh. Menurut saya sekolah sekarang memang harus mengikuti perkembangan zaman. Teknologi bisa dimanfaatkan untuk membuat pembelajaran lebih menarik lagi. Tapi karakter anak jangan sampai dilupakan. Ya betul sekali ya Bu Rina, jadi teknologi boleh berkembang tetapi juga pendidikan karakter tetap menjadi dasar. Kalau menurut Ibu, karakter apa sih yang paling penting ditanamkan kepada anak? Ya menurut saya kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, karena kalau anak pintar tapi tidak punya kejujuran dan tanggung jawab, prestasinya juga kurang berarti. Wah, luar biasa ya, terima kasih buat Bu Rina, semoga pendapatnya menjadi inspirasi bagi orang tua dan guru tentunya. Dan pendengar, ada juga pesan WhatsApp yang masuk darinya Andi di Kecamatan Sungai Penuh. Menurut saya sekolah berprestasi itu bukan hanya yang banyak mendapatkan piala saja. Sekolah yang mampu membuat siswa percaya diri, kreatif, dan punya akhlak yang baik juga merupakan sekolah yang berprestasi. Ya, setuju sekali ya dengan pendapat Bapak Andi tadi, bahwa prestasi memang tidak selalu berbentuk piala saja. Ketika seseorang anak yang sebelumnya kurang percaya diri kemudian berani tampil, berani bertanya, berani mencoba dan mau bekerja sama, itu juga sebuah prestasi tentunya. Dan kita lanjutkan dengan pendengar berikutnya. Kita sapa ada selamat pagi pendengar Pak Dedi, Kecamatan Depati 7. Selamat pagi, saya Dedi. Kalau menurut saya guru juga harus terus berinovasi. Jangan sampai metode belajar dari dulu sampai sekarang selalu sama. Nah, anak-anak sekarang membutuhkan cara belajar yang lebih kreatif lagi. Iya. Nah, menarik sekali ya bahwa Pak Dedi tadi bahwasanya
Berarti menurut Bapak inovasi pendidikan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga berkreativitas guru dalam menyampaikan pembelajaran. Teknologi itu alat, yang penting, yang paling penting adalah tetap gurunya ya. Dan bagaimana anak-anak bisa memahami pembelajaran itu sendiri. Luar biasa ya, jadi teknologi membantu, tetapi sentuhan guru dan proses pembelajaranlah tetap sangat penting. Terima kasih buatnya Pak Dedi yang sudah bergabung bersama RRI Sungai Penuh. Dan pendengar berikutnya, ada pesan WhatsApp lagi dari Siti di Desa Gedang. Saya sebagai orang tua berharap sekolah tidak hanya mengejar nilai anak saja, anak juga perlu diajarkan sopan santun, menghargai orang lain, bekerja sama, dan juga bertanggung jawab. Ya, terima kasih buatnya Bu Siti yang sudah bergabung. Ini juga menjadi pengingat ya bahwa pendidikan karakter bukan hanya tugas sekolah saja. Orang tua dan guru dan juga lingkungan masyarakat harus berjalan bersama tentunya. Dan berangkat nanti kita akan lanjutkan kembali mengantarkan kita di formasi 7:48. Kita hadirkan kembali lagu untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Baik, berdengar di mana saja Anda berada, kembali kita menerima interaksi dari pendengar kita terkait dengan tema yang pada pagi hari ini kita angkat. Di mana berikutnya kita masih punya satu kesempatan untuk pendengar yang ingin menyampaikan opini pagi ini. Dan kita sapa dulu ini darinya pendengar kita ada Pak Fajar di Kerinci. Bagi Kak Mela, saya Fajar, menurut saya anak-anak juga harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan bakatnya. Jangan semua anak diukur dari nilai matematika atau pelajaran lainnya. Ada yang berbakat olahraga, seni, teknologi ataupun bidang lain. Nah, ini menarik sekali ya pendengar ya. Jadi sekolah diharapkan mampu melihat bahwa setiap anak itu mempunyai potensi yang berbeda. Ya Kak, kalau bakat anak dikembangkan, mereka bisa lebih percaya diri dan mungkin bisa menghasilkan prestasi. Setuju ya? Terima kasih buatnya Pak Fajar tadi atas opini paginya. Dan berikutnya ada pesan WhatsApp lagi darinya Ibu Nur Aisyah di Sungai Penuh. Menurut saya inovasi pendidikan juga harus membuat anak senang belajar. Jangan sampai sekolah hanya mengejar prestasi tetapi anak merasa terlalu terbebani. Ya, pendapat yang sangat menarik juga dari Ibu Nur Aisyah tadi. Prestasi memang penting tetapi proses belajar juga harus sehat, menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan anak. Dan berikutnya dari Pak Rahmat di Pesisir Bukit, saya berharap sekolah bisa lebih banyak mengajarkan kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan nyata, seperti kerjasama, kepedulian terhadap lingkungan, keterampilan dan juga bagaimana menyelesaikan masalah ya. Dan bahwasanya, nah ini juga salah satu bentuk inovasi pendidikan ya, anak tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga belajar bagaimana menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar RRI Sungai Penuh, dari beberapa pendapat masyarakat pagi ini, kita bisa melihat bahwa harapan terhadap dunia pendidikan cukup beragam ya. Ada yang berharap teknologi dimanfaatkan dengan baik, ada yang menekankan pentingnya peran guru, ada yang berharap bakat anak lebih diperhatikan, dan ada juga yang mengingatkan bahwa pendidikan karakter harus berjalan bersama dengan prestasi akademiknya. Jadi sekolah berprestasi bukan hanya tentang siapa yang paling banyak membawa pulang piala, tetapi bagaimana sekolah mampu membantu anak menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, bekerja, percaya diri, bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan juga memiliki kepedulian terhadap sesama. Dan tentu saja hal ini membutuhkan kerjasama antara sekolah, guru, orang tua, siswa, dan masyarakat. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah ikut memberikan komentar dan opini paginya pada pagi hari ini. Bagi yang pesannya belum sempat dibacakan, jangan kecewa. Tetap ikuti program-program RRI Sungai Penuh dan terus berikan suara Anda. Karena pendidikan adalah investasi untuk masa depan. Mari kita dukung inovasi pendidikan yang mampu melahirkan generasi yang bukan hanya berprestasi tetapi juga berkarakter. Dengar, sesaat lagi kita akan menghadirkan untuk Anda di kebersamaan pagi hari ini, tepat di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, bersama rekan kami Desi Hermila dengan Sungai Penuh menyapa dengan inovasi pendidikan SMP Negeri 13 Kerinci mewujudkan sekolah berprestasi dan berkarakter, bersama narasumbernya Ibu Liza Azoni MPD sebagai Kepala SMP Negeri 13 Sungai Penuh. Kepala SMP 13 Kerinci, mohon maaf. Dan tentunya pendengar, kami masih temani Anda di kebersamaan pagi hari ini. Dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, kami ucapkan selamat menempuh perjalanan. Ataupun juga bagi Anda yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas untuk Anda semua. Pendengar RRI Sungai Penuh, tidak terasa waktu kita dalam komentar opini pagi ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah ikut menyimak dan memberikan pandangan pendapat Anda. Mari kita bersama-sama mendukung pendidikan yang lebih baik, karena sekolah hebat bukan hanya sekolah yang menghasilkan banyak juara, tetapi juga sekolah yang mampu menyiapkan generasi hebat untuk masa depannya. Saya Mela Fika, tentunya mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat, tetap berpikir positif, dan jangan pernah berhenti belajar. Tentunya saya masih menemani Anda hingga tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selamat mengikuti. Sesaat lagi kami akan hadir

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
3: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
2: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
3: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
2: Aduh udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
3: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
4: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
0: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Dialog Interaktif RRI. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada hari ini, Desi Hermila di Dialog RRI Sungai Penuh Menyapa, edisi 3 September 2026. Tidak terasa sudah sampai ke September aja, berarti untuk tahun 2026 ini tinggal beberapa bulan lagi. Nah, karena kita perlu inovasi dan juga beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian dan menarik buat kita bahas semuanya, karena seperti biasa Dialog RRI Sungai Penuh menghadirkan orang-orang yang mungkin kompeten dan juga inspiratif di perlu kita share dan perlu kita informasikan. Kali ini di tengah ruang dengar kita ada narasumber yang sangat luar biasa sekali pada hari ini, pendengar dan pemirsa RRI, bahwa kami informasikan bahwa siaran RRI Sungai Penuh ini bukan hanya di 96,7 tapi juga bisa di streaming YouTube RRI Sungai Penuh. Ada kali ini dengan tema kita yaitu inovasi pendidikan SMP Negeri 13 Kerinci dengan mewujudkan sekolah berprestasi dan berkarakter. Telah hadir bersama kita ada ibu kepala sekolahnya, yaitu ada Ibu Liza Azoni MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
1: Iya, ini pagi-pagi udah datang ke studio RRI. Lumayan ya, jauh dari SMP 13 Kerinci. Iya. Itu posisinya di mana, Bu?
2: Posisinya tepatnya di Desa Sangaran Agung. Masuk sedikit ke atas.
1: Ke atas?
2: Iya.
1: Berarti Sangaran Agung dekat danau gitu ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Dekat Danau Kerinci. Objek wisata itu ya, Bu ya.
2: Wisata,
1: ya. Berarti SMP Negeri 13 Kerinci itu berarti berada di Sangaran Agung, agak masuk kiri kalau kita dari Sungai Penuh.
2: Iya.
1: Terus ada SMP-nya. Ini datang ke RRI baru pertama kali?
2: Baru pertama kali.
1: Iya, baru pertama kali. Terus juga ada adik-adik kita yang mungkin hari ini manggilnya murid sekarang ya, murid siswa,
2: murid
1: ya.
2: Murid sekarang.
1: Murid. Dari SMP 13 Kerinci yang sangat luar biasa juga hari ini sudah hadir, namanya siapa ini? Kalau boleh kenalan dari setengah dulu, ini ada siapa namanya?
3: Nama saya Gita Nelsa.
1: Gita, panggilannya?
3: Gita.
1: Oh, panggilannya Gita. Terus satu lagi?
4: Nama saya Michael Sinaga.
1: Michael, panggilannya Michael?
4: Ya.
1: Michael, dari... ini anak-anak ibu ini yang berdua ini sengaja dibawa, tentu ada hal yang perlu kita share ke
2: iya,
1: ke pemirsa dan pendengar kita, ke masyarakat kita, bahwa kami punya loh seperti ini. Nah,
2: iya.
1: Kalau ibu ceritakan secara singkat nih profil, kita bicara profil tentang kondisi SMP Negeri 13 Kerinci saat ini itu bagaimana, bisa disampaikan Bu, silakan.
2: Siap, ya. Kami SMP Negeri 13 Kerinci saat ini lagi menggalakkan inovasi yang sesuai dengan tuntutan pemerintah dan juga sesuai dengan visi misi kami sebagai sekolah yang memiliki program Adiwiyata dan sekolah sehat berkarakter, sehingga terciptalah ada beberapa sebuah inovasi yang mendukung program tersebut. Nah, salah satu inovasi yang kami bawa di sini dan akan kami perkenalkan itu adalah karya siswa. Karya siswa sendiri, dan disinilah siswa yang kami bawa. Di sini ada Michael dan Gita yang bisa nanti berbagi, mengserkan bagaimana proses mereka menciptakan karya tersebut untuk kepentingan bersama di sekolah. Contohnya, saat ini yang ada kami bawa itu adalah penciptaan absensi siswa yang bisa nanti terhubung ke keluarga, kepada orang tua, dan terhubung juga kepada sekolah. Nah, ini belum diluncurkan, ada rencana diluncurkan nanti bersama Bapak Bupati Kerinci. Namun saat ini beliau belum memiliki kesempatan dan waktu, sehingga kami lagi menunggu jadwal beliau untuk bisa meluncurkan karya-karya siswa ini. Ini salah satunya, masih banyak lagi karya-karya siswa, proyek siswa ini yang belum kami perkenalkan. Nah, untuk saat ini masih dalam tahap menunggu untuk diluncurkan kepada masyarakat juga.
1: Berarti nanti ini sudah dites, sudah dipersiapkan, sudah. Jadi tinggal
2: launchingnya
1: saja. Menunggu itu
2: jadwal Bapak Bupati Kerinci.
1: Itu merupakan salah satu inovasi yang ada di SMP Negeri 13 Kerinci. Kalau dengan hal lainnya mungkin ada dipersiapkan atau ada inovasi yang di segi yang lainnya gitu, Bu. Di SMP 13 ini, Bu.
2: Ya, kalau untuk inovasi yang lain, kami dari tahun 2022 itu sudah merancang, karena melihat kondisi alamnya SMP 13 Kerinci itu yang sangat mendukung menjadi sekolah Adiwiyata Nasional, makanya kami semua guru warga sekolah itu bergerak dengan cepat, berkolaborasi dengan baik, kerjasama dengan baik untuk menciptakan itu, sehingga di awal 2023 kita berhasil untuk meraih sekolah Adiwiyata ini. Dan pada saat ini kita sudah naik ke tingkat nasional.
1: Oh, luar biasa.
2: Tingkat nasional, dan lagi akhir tahun ini menunggu hasilnya bagaimana, apakah kita mendapatkan juara juga di tingkat nasionalnya nanti.
1: Oh,
2: gitu kan. Jadi inovasi tentunya banyak yang dilakukan di sini, terutama di awal tahun 2022 kemarin itu kami juga menginovasikan pengelolaan sampah, makanya di SMP 13 Kerinci juga ada penciptaan sampah yang bisa memilah sendiri secara otomatis, yang diciptakan oleh siswa bersama gurunya guru coding. Itu sangat luar biasa sekali, yang bernama Bapak Ade Chandra MPD. Itu sangat luar biasa, banyak sekali inovasi-inovasi yang diciptakan bersama dengan para muridnya.
1: Contohnya salah satu
2: dari awalnya itu pengelolaan sampah itu kan tong sampahnya yang bisa memilah sendiri dan bisa terbuka sendiri. Nah, kemudian menciptakan pupuk sendiri, ekoenzim dan lain sebagainya. Jadi bisa bermanfaat juga untuk sekolah, tanaman, tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan SMP 13 Kerinci.
1: Sesuai dengan kultur dari lingkungannya. Jadi memang dimanfaatkan seperti itu. Ini banyak inovasi-inovasi, dan juga guru-guru di sana memang bidangnya atau apa gitu, Bu? Bidangnya misalnya punya memang sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan jurusannya seperti itu, dan punya inovasi-inovasi seperti itu ya.
2: Kalau yang Pak Adi Chandra ini sebenarnya guru matematika juga. Guru matematika juga, tapi dia punya bakat yang sangat luar biasa di bidang IT. Jadi banyak beliau inilah yang memandu siswa sehingga siswa kreatifnya sesuai dengan visi sekolah kita, mewujudkan insan tadi yang bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, dan bersahabat dengan lingkungan. Itu visi misi sekolah kami. Jadi kami menerapkan visi misi tersebut, bagaimana visi misi itu bisa terwujud dengan baik. Nah, guru-guru di situ sangat luar biasa. Selain dari Pak Adi Chandra tadi, guru-guru di sana memiliki potensi yang sangat luar biasa di bidang mereka masing-masing. Sehingga di sekolah itu semua program bisa tertata dan terlaksana dengan baik. Keagamaan, guru agamanya memiliki inovasi lagi tentang agama, bagaimana menciptakan lingkungan SMP 13 Kerinci penuh dengan agamis dan penuh dengan suasana yang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun di sana kami memiliki ada siswa yang berbeda agama, tapi tetap saling menghargai, itu untuk bidang agamanya. Kemudian ada lagi di bidang seninya, ada lagi guru yang sangat berpotensi juga di situ melatih siswa, sehingga kami SMP 13 Kerinci itu berjalan dengan baik intrakurikulernya, ekstrakurikulernya, dan kokurikulernya.
1: Jadi semuanya
2: berjalan dengan baik. Sampai dari pagi SMP 13 Kerinci itu selalu terbuka sampai jam 6 sore.
1: Sampai jam 6 sore?
2: Iya, sampai jam 6 sore selalu ramai.
1: Mm-mm, itu pelajaran kah atau apakah yang dilakukan sampai jam 6 sore itu kegiatannya?
2: Ekstrakurikulernya di sore hari.
1: Banyak ya, berarti anak-anak memang sesuai dengan bakat dan minatnya.
2: Iya,
1: jadi dibimbing, dikembangkan.
2: Dikembangkan
1: sesuai potensi. Jadi kalau sekolah sendiri ini sebagai kepala sekolah, ini memastikan bahwa inovasi yang dilakukan ini bukan hanya apa ya, sekedar program saja, tapi ini benar-benar sudah diterapkan seperti itu.
2: Iya, sudah diterapkan di sekolah.
1: Jadi dipastikan bahwa ini kita punya program, bukan hanya ini kayak ada aja gitu, atau yang penting ada gitu untuk
2: enggak,
1: tapi benar-benar diterapkan
2: ya, gitu. Harus kita terapkan betul, misalnya tentang kebersihan. Kan kami sekarang jadi apa nama sampel juga, jadi standar pelayanan jadi sampel. Nah, bukan berarti kami hanya mereka-reka saja, misalnya ada harus ada ini, emang harus ada,
1: berarti bisa dilihat langsung
2: bisa,
1: di sana,
2: bisa langsung ke lapangan gitu. Ada kegiatan ini dipotoin, hanya sekedar formalitas saja enggak. Insya Allah kalau turun ke lapangan akan menemukan hal-hal yang nyata di SMP 13 Kerinci. Kegiatan itu kalau sampai sore kepramukaan, ada olahraga, keagamaan, seni, lapangan futsal kecilnya ada di belakang, sore hari yang laki-laki main, samping kiri ada volleyball, di sore hari ada karate, ada English Club-nya, nah itu yang ada di SMP 13 Kerinci.
1: Berarti
2: kita melaksanakan betul gitu.
1: Yang program-programnya, jadi program itu. Jadi anak-anak ini diberdayakan, terus juga tidak tidak pergi kemana-mana gitu ya, dengan hal yang mungkin bisa terpengaruh dengan hal-hal yang di luar sana yang tidak baik tentunya. Oke, ini luar biasa sekali. Berarti guru, semua guru ini dilibatkan dalam hal itu.
2: Iya, semua guru dilibatkan. Mungkin di sosial media kami di SMP 13 Kerinci itu bisa disaksikan guru agama melatih bidang keagamaan, seni melatih bidang kesenian, matematika, IPA, semuanya bergerak dengan baik. Apalagi kegiatan kan sekarang nih kurikulum kita intrakurikuler, itu di siang, di pagi hari guru semuanya menjalankan tugasnya dengan baik, masuk kelas dengan baik. Kita tidak menginginkan ada jam kos gitu kan, bertanggung jawab gurunya, insya Allah di sana bertanggung jawab gurunya. Kemudian di sehari Sabtu kami ada juga kegiatan kokurikulernya diberilah tanggung jawab kepada siswa masing-masing, memiliki lahan, memiliki taman dan kebunnya masing-masing, kelas 7, 8, 9, A, B, C, itu dikasih tanggung jawabnya bersama bapak ibu gurunya yang menjadi koordinatornya gitu. Dibimbing oleh bapak ibu gurunya, semuanya terlibat dengan baik.
1: Oke, luar biasa. Kita ke anak-anak kali ini, ada ini lupa saya namanya tadi ya, pokoknya saya tahu marganya nih. Ya, buat adik-adik berdua. Nah, kalau dari siapa namanya, Gita?
2: Gita.
1: Gita, dari Gita sendiri ini sekolah di SMP 13. Ini kelas berapa sekarang?
3: Kelas 2.
1: Kelas 2, jatuhnya kalau sekarang itu kelas 8 ya Bu ya? Kelas 7, 8? Iya,
2: kelas 8.
1: Kelas 8 ya, kelas 2, 2 SMP. Nah, dari kalau Gita sendiri, apa yang Gita lakukan sehingga ini disampai ke studio RRI dan dibawa Ibu? Pasti ada prestasi dari Gita sendiri, Gita ciptakan, atau ada hal lainnya mungkin?
3: Karena di... saya mengikuti eskul yang bernama Eskul Robotik, yang dibimbing oleh Bapak Ade Chandra. Dan di situ kami membuat proyek-proyek teknologi. Salah satunya mesin absensi siswa. Dan kami membuat mesin absensi siswa serta pemilah sampah otomatis.
1: Iya, itu salah satu karya dari Gita dan teman-teman atau Gita punya
3: dan
1: ide
3: teman-teman.
1: Dan teman-teman. Nah, kalau berarti sama sebelah satu lokal.
3: Ya,
1: Michael namanya. Michael. Dari Gita dan Michael, kalau Michael sendiri juga mungkin ada inovasi lain atau sama dengan Gita atau kerjasamanya atau gimana?
4: Kalau produk kami sama.
1: Tapi kalau dari Michael sendiri ada ide atau yang lainnya yang sudah dilakukan?
4: Buat pemilah sampah otomatis.
1: Pemilah sampah otomatis. Nah, kalau itu sama teman-teman juga?
4: Iya.
1: sama teman-teman juga. Kalau bisa diceritakan nggak, Bekel, kenapa kok kalian pilihnya pemilah sampah otomatis gitu, dari segi yang banyak mungkin apalah gitu kan, ide-ide yang lainnya gitu. Kenapa milihnya pemilah sampah yang otomatis itu?
4: Karena sekolah kami Adiwiyata dan juga mempunyai pemilah sampah, mm-hmm. namun masih manual, jadi kami berinisiatif untuk membuat yang otomatis.
1: Mm-hmm. Jadi cara kerjanya itu kayak gimana kalau pemilah sampah ini? Apa dia datang sendiri jalan? Nggak, kami belum ngerti ya, belum paham gitu. Apa dia ngambil sendiri di sekolah atau di halaman atau bagaimana cara kerjanya?
4: Jikalau ada sampah yang masuk ke pintu pertama sampahnya, mm-hmm. itu ada sensor logam ataupun non logam. Jikalau dia sampah logam, maka akan masuk ke tong sampah logam. Dan jikalau sampah non logam, mm-hmm. maka akan lanjut ke pintu sampah kedua. Mm-hmm. Itu ada sensor kelembaban ataupun sensor basah kering.
1: Jadi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman buang sampah, terus dia otomatis untuk memilah atau memisahkan sampah tersebut ya. Gitu. Dan bentuknya seperti tong sampah biasa atau gimana?
4: Lebih besar karena dibuat box.
1: Dibuat kayak seperti box lebih besar. Ini sudah ada di sekolah sekarang?
4: Sudah.
1: Berarti sudah dibuktikan gitu kalau ini efektif. Berguna gitu, digunakan oleh sekolah seperti itu. Ini idenya dari siapa kalau untuk pilah sampah ini? Pertama kali idenya dari siapa?
4: Pak Ade Chandra,
1: terus kalian kembangkan seperti itu. Ada tambahan-tambahan mungkin dari Michael sendiri, Pak, bagusnya kayak gini, Pak, gitu. Atau kita bikin kayak gini, Pak, atau sepenuhnya memang pikiran dari gurunya?
4: Pikiran dari Pak Ade,
1: tapi kalian tuangkan kayak gitu. Ada ide dari kalian? Ide kayak gitu, Pak, bagusnya kayak gini, Pak. Gitu. Kita bikin kayak gini, Pak. Bentuknya kayak panjang, besar gitu, atau gimana gitu?
4: Gak ada.
1: Nah, kalau Gita sendiri ini kan juga Gita kan juga bicarakan tentang absensi tadi. Absensi ini sudah diaplikasikan di sekolah? Sudah digunakan sekarang?
3: Belum, karena belum
1: di launching. Nah, kalau absensi ini idenya dari siapa juga? Bisa diceritakan?
3: Idenya dari Bapak Ade Chandra.
1: Dari Ade Chandra, terus kalian disuruh gitu? Atau diapakan? Dibimbing, disuruh?
3: Dibimbing,
1: Pak Ade nyampaikan kita bikin absensi ini gini-gini. Ya. Bisa diceritakan awal mulanya gitu? Cerita kayak gimana, Pak, gini-gini, bisa diceritakan nggak?
3: Cerita proses pembuatan.
1: Mm-hmm, betul.
3: Jadi untuk proses pembuatan mesin absensi ini, mm-hmm. di sini kami memakai SP32 sebagai pengendali utamanya. SP32 tersebut kami isi dengan programnya atau codingnya. Mm-hmm. Kemudian sensor sidik jari, sensor RFID, LCD, keypad, buzzer kami hubungkan ke SP32 menggunakan kabel jumper, mm-hmm. sesuai dengan pin yang digunakan.
1: Iya. Mm-hmm. Jadi aku nggak ngerti ya apa itu kabar gini-gini karena bukan jurusannya, tapi itu awal mulanya di mana gitu, di mana, di sekolah, di dalam ruangan kah atau lagi nyantai kah sama bapak atau apa gitu, ini pembuatan ide absensi ini, atau lagi ngelihat teman-teman mungkin ini nggak efektif deh kalau masih manual gitu absensinya gitu.
3: Idenya kami mendapat inovasi dari melihat siswa-siswa yang bolos, mm-hmm. karena bolos tidak mengabsen, jadi mm-hmm. kami terinspirasi ingin membuat mesin absensi supaya mengurangi resiko absen siswa yang bolos.
1: Mm-hmm. Jadi ngelihat kawan-kawan, misalnya ini bolos nih gitu kan, nanti terjadi tawuran lah di jalan atau pergi kemana-mana gitu, makan atau di luar atau nongkrong kayak gitu ya, main game dan sebagainya. Itu dari ide seperti itu. Terus dari ide itu yang pertama kali muncul dari kalian sendiri, dari Gita atau dari bapaknya, Pak Adenya?
3: Dari Pak Ade.
1: Dari Pak Adenya, terus cerita curhat bapaknya gitu, kita bikin kayak gini, terus kalian kerja sama kayak gitu. Berapa orang yang membuat inovasi ini, yang terlibat di dalam absensi ini?
3: Sekitar 10 orang.
1: 10 orang dari teman-temannya, bisa disapa teman-temannya mungkin lagi nonton di rumah atau apa gitu. Jangan tegang, jadi pengen cerita-cerita aja kayak ini loh Bu, gini-gini gitu. Kalau jadi kita lebih memahami, mengerti juga dengan hal itu gitu. Tapi idenya dari ngelihat kawan-kawan kan nongkrong kayak gini gitu. Nah, disapa teman-temannya ada 10 ya, 10 orang terlibat, satu lokal.
3: Iya.
1: Mikel juga.
3: Ya.
1: Dalam hal itu, terus punya kendala nggak? Misalnya ini alatnya nggak fungsi nih, ini gini gitu. Punya itu nggak, kendalanya apa gitu?
3: Kendala dalam kami adalah keterbatasan alat.
1: Keterbatasan alat.
3: Ya. Terus? Sedangkan anggota tim eskul kami itu cukup banyak, sehingga kami hanya dapat membuat satu proyek.
1: Karena modalnya juga lumayan nih ini ya. Kalau alatnya dari mana? Kalau misalnya kayak bahan-bahannya gitu, itu didapat dari mana?
3: Dari online.
1: Dari online semua, terus dicurhatin sama gurunya, kepala sekolahnya, Bu kayak gini, alatnya lumayan mahal gitu ya. Itu kendalanya dari segi alat. Tapi kalau sudah dikembangkan, nanti ini rencananya Bu, di absensi ini per kelas kah? Atau seluruhnya gitu?
2: Seluruhnya per jenjang.
1: Memang per jenjang.
2: Satu mesin ini itu kelas 7, mesin kedua kelas 8, mesin ketiga kelas 9.
1: Jadi lebih terkoordinir gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya lumayan juga ya modalnya.
2: Modalnya.
1: Kalau itu modalnya berapa? Sekitar berapa Gita atau Michael ya jawab?
3: Untuk biaya produksi, mesin absensi ini komponen-komponennya relatif murah, sekitar 10-50 ribu, kecuali untuk sensor sidik jarinya berkisaran di 150 ribu.
1: 150 ribu, berarti satu lengkap semuanya itu sekitar membutuhkan biaya berapa?
3: 300 lebih,
1: tapi berguna sama untuk semuanya gitu, efektif gitu. Sudah diuji coba?
3: Sudah
1: ke apa, ke orang tua sendiri atau gimana?
3: Ya, lewat HP.
1: Lewat HP, jadi orang tuanya tersambung di HP-nya. Ini banyak juga proses pengerjaannya gitu ya Bu ya. Maksudnya berarti Bu dari apa orang tuanya terus langsung menyambungkan itu, bagaimana caranya? Menyambungkan ke alat ini dari HP orang tua.
3: Alat ini data siswa tersimpan di database Google Sheet. Lalu dari Google Sheet tersebutlah mengirim ke WA orang tua.
1: Jadi langsung tersambung otomatis seperti itu. Oke. Dan lama pengerjaannya? Pengerjaannya berapa lama kalian ini selesainya gitu?
4: Hanya satu harian.
1: Satu harian bisa langsung ya? Bisa langsung jadi. Ini luar biasa. Ini patut menjadi contoh jadi di sekolah-sekolah lain juga. Ini bisa diterapkan gitu. Ini apa namanya? Mungkin sekolah lain yang lagi dengerin atau yang lagi nonton kita hari ini, kita akan share bahwa ini punya alat seperti ini, bisa dikembangkan dan bisa dibeli mungkin adik-adik produk dari adik-adik ini ke SMP 13 Kerinci ya, terus berinovasi ya dengan hal baru. Ada ide mungkin langsung apa ke depan dari tong sampah, dari absensi, atau punya ide sendiri bukan dari Pak Ade, Pak kita aku pengen bikin ini gitu, ada nggak? Sudah pernah kepikiran kayak gitu? Ada cita-cita aja ada kan? Cita-cita maksudnya udah kepikiran pengen aku pengen buat ini gitu atau sendiri buat ini. Udah ada enggak sih Michael atau Gita?
4: Belum ada.
1: Oh, jadi ini gen alpha ya. Gen alpha tuh Gen Z, Gen alpha ini sangat luar biasa sekali ya Bu ya, perlu dibimbing dan juga memang perlu apa ya, beda dengan karakter pendidikan kita yang dahulunya milenial dan sebagainya gitu kan. Tapi punya ide ke depannya, pengen dikembangkan lagi. Nggak mungkin stuck di satu hal, maksudnya di ini aja, udah selesai ini gitu. Tapi harus ada yang baru lagi ya, ditunggu ya karya yang lainnya. Oke, nah kalau dari Ibu sendiri melihat dari siswa ini ada salah satu contoh. Sebenarnya kan masih banyak siswa yang lainnya juga. Ada prestasi dari siswa yang lainnya juga udah nampak, mungkin bukan hanya di bidang robotik gitu. Mungkin di bidang yang lainnya, mungkin olahraga, seni dan sebagainya. Itu udah ada nampak seperti itu enggak sih di SMP 13 Kerinci, Bu?
2: Alhamdulillah, nampak banget.
1: Nampak banget ya.
2: Nampak banget gitu kan. Ini kemarin salah satu siswa kelas 7 baru dapat prestasi di tingkat provinsi bulu tangkis. untuk gandanya juara 1, untuk tunggalnya juara 2, sekitar 3 hari yang lalu, itu di bidang olahraga. Kemudian apalagi karate, kami karena tiap sore 3 kali seminggu itu ada karate di sekolah, ada dojo SMP 13 Kerinci, dan kebetulan saya sendiri sebagai ketua umum karate Inkado, udah sering anak-anak ini memiliki prestasi di tingkat kabupaten dan provinsi. Sudah banyak sumbangan apa namanya
1: sertifikat, medali, sertifikat medali gitu ya
2: di SMP 13 Kerinci.
1: Ini juga menjadi suatu hal, dan juga pemimpin daerah kita ini juga harus menyambut baik dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh SMP 13 Kerinci gitu. Kalau ada dari Dinas Pendidikan, mungkin Bu tanggapannya atau bagaimana melihat ini, pernah nggak sih berkomunikasi atau mendapatkan hal yang mungkin yang diberikan oleh dari pihak pemerintah kita gitu.
2: Iya. Boleh saya cerita dari awal saya berada di SMP 13 Kerinci. Saya masuk 2022 1 September 2022. Di akhir Desember kami mendapatkan juara sekolah sehat dalam jangka waktu 100 hari kerja. Kami langsung mendapatkan juara 3 sekolah sehat berkarakter. Lalu di 2023 dapat lagi apresiasi dari kabupaten sekolah sehatnya juara 1. Nah, di 2023 itu waktu itu PJ Bupati Pak Asraf itu memberikan apresiasi ke kami. Beliau mendatangi, menyambangi kami ke SMP 13 Kerinci. Sekaligus beliau itu mendatangkan 7 instansi kepala dinas untuk bisa berkontribusi ke sekolah kami, memberikan sumbangan. 7 instansi tersebut ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Hortikultura, Dinas Kesehatan memberikan sumbangsihnya ke kami SMP 13 Kerinci mendukung program Sekolah Adiwiyata. Seperti kalau Dinas Perkebunan memberikan bibit-bibit tanaman seperti buah-buahan kemarin diberikan, kemudian dari KPHP memberikan bibit pohon lindung, kemudian dari perikanan memberikan bibit ikan, dari Dinas Kesehatan atau puskesmas setempat memberikan fasilitas obat-obatan, begitupun dengan yang lainnya. Waktu itu apresiasi dari Pak PJ Bupati sekitar tahun 2024 kemarin, sekaligus beliau meluncingkan lagu Mars SMP 13 Kerinci.
1: Punya lagu Mas juga. Punya, itu punya juga. Ciptaan siapa itu?
2: Kebetulan saya juga orang seni.
1: Iya.
2: Jadi ciptaan kepala sekolah. Jadi langsung kita memiliki lagu Mar dan diluncurkan Pak PJ Bupati waktu itu 2020.
1: Oh, enggak dibawa lagi ya ini filenya lagu Masnya, bisa kita putarkan, kita dengerin. Ini sangat luar biasa. Karate juga ya, Bu ya?
2: Iya, karate,
1: karate juga.
2: Juga.
1: Berarti memang memang Ibu terapkan ilmu yang Ibu dapatkan ke sekolah, dan itu bermanfaat gitu kan untuk siswa murid-murid di sana sekarang, murid-murid di SMP 13 Kerinci. Nah, program sebenarnya program unggulan yang dicanangkan oleh SMP 13 Kerinci ini dari segi karakter tadi, dari keterampilan tadi sebagainya, sebenarnya apa saja yang mungkin perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita yang ingin tahu, atau ini bagusnya. Bagus ya, biasanya kita itu karena terfokus ke Sungai Penuh gitu kan, sekolah yang penting ini sekolah di Sungai Penuh gitu kan, sangat biasanya murid-murid atau yang di Sungai Penuh ini banyaknya dari kabupaten. Nah, mungkin ini menjadi suatu pilihan bagi orang kabupaten ini, Kabupaten Kerinci itu bisa tertarik untuk sekolah di kabupaten sendiri mengisi ini gitu kan. Oh, kami punya gini juga loh atau apa gitu. Bisa diceritakan atau diapakan gitu, Bu.
2: Program unggulan kami SMP 13 Kerinci. Kami sesuai dengan ini aja, dengan visi misi kami tadi. Visi misi kami kan mewujudkan insan yang bertakwa. Tentunya bertakwa tadi ada programnya. Keagamaan. Keagamaan, meski kita hanya sekolah umum, tapi kami melaksanakan kegiatan agamaan secara secara intens. Di pagi hari kita ada program TBQ namanya. TBQ, Yasinan, Kultum, Sholat Duha. Jadi di hari Selasa sama hari Kamis itu TBQ. tuntas baca Al-Quran bersama guru agamanya yang sangat luar biasa. Guru agamanya on time jam 6 sudah nyampe di sekolah, jam 7 on time siswa-siswa sudah melaksanakan kegiatan itu di bidang keagamaan. Nah, kemudian mewujudkan insan yang kreatif tentunya tadi dengan adanya coding, robotik tadi, inovasi-inovasi tadi, penyampaian siswa tadi, kalau di ekstrakurikulernya betul mungkin per kelompok mereka, tetapi di mata pelajaran coding Pak Ade Chandra ini sendiri membimbing siswa per kelompok juga.
1: Harusnya saya ketemu juga sama Pak Ade Chandra ini ya.
2: Kebetulan Ibu sudah saya ajak, kemudian beliau ada halangan, halangan nggak bisa ikut. Jadi dengan anak-anak ini saja, beliaunya sangat luar biasa, banyak memiliki prestasi baik di bidang bupaten, kemarin juga di nasional sudah dapat juara juga tentang penciptaan
1: hal-hal yang
2: media pembelajaran juga.
1: Ini bisa menjadi contoh bagi guru-guru yang lainnya ya. Ini untuk kedepannya sebenarnya kalau sebagai pembimbing, sebagai pendidik ini juga mau bergerak dan punya inovasi yang baru, bukan terfokus pada kenyamanan yang sudah ada gitu. Jadi hal-hal yang sekarang itu berbeda dengan dulunya ya Bu ya. Kalau dulu bisa kita nyaman di posisi gini-gini, tapi sekarang tuh harus ada inovasi-inovasi baru yang memang harus kita ciptakan. Karena suasananya berubah di dunia digital saat sekarang ini juga, kecepatan dari informasi-informasi dan yang lainnya itu sangat luar biasa sekali yang bisa diadopsi oleh anak-anak didik kita gitu. Ada pembatasan mungkin di sekolahnya untuk gadget atau apa gitu Bu?
2: Iya ada pembatasan.
1: Boleh bawa gadget
2: enggak,
1: atau?
2: Enggak boleh.
1: Enggak boleh bawa gadget.
2: Enggak boleh ketika di pagi hari intrakurikuler ketika pembelajaran, kalau jika membawa handphone itu mata pelajaran sesuai dengan yang dibutuhkan atau gurunya sendiri memerintahkan siswa membawa itu, lalu anak diperintahkan bawa, titip dulu dengan guru piket seperti itu, nanti ketika jam pelajarannya membutuhkan handphone baru handphone itu tersebut dikeluarkan. Tapi masih juga ada anak-anak yang segelintir secara diam-diam bawa, bapak ibu gurunya BK dan segala macam bekerja sama untuk sesekali razia. Sekarang terkadang bersih, terkadang sesekali ketemu.
1: Iya, anak-anak ya, apalagi kayak konten-konten, bikin konten nih, bikin itu ya. Ada nggak teman-teman kalian boleh diceritakan di sekolah gitu kan? Dari Michael dan juga Gita, ada teman-teman kalian mungkin yang sudah sekarang kan kalau cita-cita kita dahulu, kami dulu gitu kan, kayak aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi guru, aku pengen jadi TNI dan polisi sebagainya gitu kan. Kalau sekarang tuh kan aku pengen jadi gamer, aku pengen jadi YouTuber gitu. Ada gak teman-teman kalian yang kayak gitu di sekolah gitu? Di sekolahnya bisa diceritakan gak? Ada udah nampak bibit-bibit yang kayak gitu gak di lokalnya gitu? Apa ada nggak teman-temannya yang kayak aku cocok nih di ya di TikToker, Instagram, apa selebgram gitu atau apa gitu, ada nggak?
4: Nggak ada,
1: belum nampak gitu, belum apa kayak suka bikin konten gitu, bikin apa gitu di sekolah?
4: Ada di kelas lain.
1: Kalau di apa kalian suka bikin konten gitu? Kenapa? Gak suka bikin konten. Kalau nonton suka scroll?
4: Suka
1: scroll. Pernah kayak kita lagi, sebenarnya konten itu bukan berarti kita joget ya. Misalnya lagi bikin ngerakit mesin absensi, kita bisa di video dijadiin konten gitu kan. Atau saya lagi apa gitu bisa di konten gitu. Karena sekarang memang dunia digital sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada promosi gitu, kita tidak tahu produk kita gitu kan, sebagainya. Tapi kalau misalnya anak-anak muridnya memang punya bakat kayak gitu ya, kita dukung ya Bu ya. Kayak konten bukan berarti joget ya kontennya, tapi konten-konten yang mungkin bermanfaat dan nge-share ke orang-orang bahwa ini edukasi yang bagus, seperti itu. Nah, sudah makan pagi hari ini? Sudah sarapan? Agak tegang gitu kan? Agak tegang. Kita santai saja, pengen cerita gitu. Atau di sekolah gurunya pemarah mungkin atau gimana ini disampaikan dulu enggak kan? Enggak ya.
2: Ramah anak sekarang.
1: Soalnya kayak tegang gitu apa. Nanti kalian baik-baik ya ngomongnya gitu. Jadi itu ada itu enggak sih ada kendala sama sekolah di SMP 13 enggak ada hal yang mungkin tidak kayaknya ini tidak sesuai deh dengan saya gitu kayak apa gitu. Ada enggak kendala kayak gitu? Enggak ada, semuanya sesuai yang disuruhkan di
4: aja.
1: Sesuai aja. Itu ada momen pernah nggak sih kalau kayak Michael atau Gita gitu momen di sekolah yang pernah yang ngerasa ini tuh hebat banget deh aku gitu atau apa gitu ada pernah nggak ngerasa momen-momen yang luar biasa itu di sekolah gitu?
3: Pernah
1: bisa diceritain apa aja gitu
3: ketika berhasil membuat project
1: itu
3: saya merasa hebat karena bisa membuat proyek absensi tersebut.
1: Iya, pertama kali berhasil di membuat proyek ini. Siapa yang pertama kali memuji atau memberi apresiasi? Guru pembimbing, terus juga di rumah mungkin orang tuanya diceritakan. Apa tanggapan dari orang tuanya? Apa maksudnya ekspresi atau gimana ekspresi orang tua di rumah gitu? Mendengar, "Ma, aku sudah ini loh, Ma, apa aku sudah bikin gini loh," gitu kan, atau gimana tanggapan dari orang tuanya?
3: Tanggapan orang tua ya memuji.
1: Memuji, gimana mujinya gitu. Apa yang disampaikan oleh orang tuanya gitu?
3: Wah, hebat. Semoga kedepannya bisa dikembangkan
1: lagi.
3: Dikembangkan lagi.
1: Lebih bagus lagi. Ya. Tentu didukung ya, bukan di kayak ini apa ini gitu kan. Atau gimana? Michael juga seperti itu. Jadi disampaikan ke orang tuanya, "Ma, aku sudah berhasil nih bikin ini," gitu, sama teman-teman gitu kan. Jadi apa namanya, hal yang membanggakan orang tuanya. Jadi apapun itu, adik-adik semuanya yang karena masih masih mencari jati diri lah istilah kita kan, masih labil juga, fashionnya juga belum mereka tentukan sendiri. Apapun itu disampaikan ke guru dan juga ke orang tua di rumah ya, jangan dipendam sendiri gitu. Apapun itu, "Ma, aku gak pengennya kayak gini gitu." Semoga orang tua juga pasti kalau hal positif mendukung ya Bu ya. Ini keterlibatan orang tua dari di sekolah itu bagaimana tanggapannya gitu Bu, bisa diceritakan gak Bu?
2: Di awal tahun ajaran kemarin di bulan Juli kita mengundang seluruh siswa mengundang seluruh siswa kegiatan program SPMB kemarin, ketika itu kita penutupan MPLS. Nah, penutupan MPLS ya kemarin itu kita undang orang tua siswa dengan tujuan bagaimana kerjasama yang baik terjalin demi anak kita ini. Nah, disitulah kami pihak sekolah menyampaikan kepada orang tua buat semacam fakta integritas, kemudian peraturan-peraturan sekolah yang ditandatangani orang tua, apapun nanti pelanggaran pas segala macam kita sudah ada komitmennya terlebih dahulu. Kemudian di situ kami berkesempatan menyampaikan program-program sekolah kepada orang tua. Orang tua sangat antusias sekali dan berterima kasih juga atas adanya absensi ini karena kami bisa juga memantau kan gitu. Biasanya ya segelintir siswa pasti di sekolah itu pasti ada lah anak yang sedikit mandel gitu kan. Ketika dari rumah katanya ke sekolah, tahu-tahu mampir dulu, nggak ke sekolah. Nah, perkiraan dari orang tua, anak saya sekolah dan kami sekolah, nggak sekolah pun seperti itu, gitu kan? Nih anak ini kenapa nggak sekolah? Mungkin di rumah. Nah, dengan maka terciptalah absensi ini di awalnya itu karena melihat anak-anak ini yang masih segelintir yang ada yang bolos, masih ada yang tidak datang ke sekolah, malah nyasar ke tempat yang lain. Maka dengan guru coding tadi Pak Ade Chandra berinisiatif untuk membuat absensen ini, kemudian terhubung kepada WA. Nah, kalau untuk menghubung tadi pemaparan dari siswa tadi itu perkiraan 300.000 komplit. Ada tambahan biaya lain lagi. Pihak sekolah akan memfasilitasi biaya bulanannya.
1: Iya.
2: Untuk menghubungkan ke orang tua.
1: Oh,
2: dia butuh. Ada paketnya.
1: Oh, paket.
2: Paketnya 100.000 satu bulan.
1: Jadi untuk internetnya atau
2: untuk internet 100.000 satu bulan itu sekolah akan memfasilitasi. Kemudian kartu itu kan baru sampel. Kartu itu berfungsi sebagai kartu siswa Nanti akan ada foto dan data siswa di sana, lalu kartu itu bisa juga menjadi absensi itu. Nah, biaya membeli kartu itu sekitar 5.600-an pula satu siswa.
1: Satu siswa. Ya, jadi kita, kalau dihitung juga lumayan ya.
2: Lumayan. Nah, kalau pihak-pihak sekolah lain yang berminat dengan absensian ini ya, kita harus memfasilitasi siap-siap dengan dananya juga.
1: Iya. Gitu
2: kan? Kalau menginginkan sesuatu di sekolah itu bisa berjalan dengan baik, dengan maju, sekolah lebih bermutu lagi, tentunya ada kerjasama yang baik antar kelas sekolah, guru, siswa sendiri, orang tua, dan stakeholder yang ada.
1: Iya.
2: Nah, itu perlu dukungan masyarakat.
1: Iya. Semuanya. Tapi ini sudah diceritakan ke paling tidak ke pendidikan gitu, dinas pendidikan dan sebagainya, sudah. mereka juga bagus ini ya, inovasinya.
2: Sudah disampaikan. Kemarin saya sempat menyampaikan datang ke ruang Pak Isra Kamar sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, saya menyampaikan kami ingin meluncurkan karya-karya siswa, tentunya dengan kita pihak pendidikan memberikan apresiasi ke siswa, ya memotivasi siswa biar mereka lebih semangat lagi. Kami laporkan ke Dinas Pendidikan, ini program kami ingin mengadakan ini, ingin ada dukungan support dari Dinas Pendidikan. Respon beliau, sambutan beliau sangat baik, sangat hangat sekali. Jadi makanya beliau tunggu ya Bu Kepsek, kami akan melaporkan ke Bapak Bupati kapan perlu akan diluncurkan oleh Pak Bupati, sama seperti dulu launchingnya Mars kan oleh Pak PJ Bupati gitu kan. Sekarang kita usahakan juga Bupati Kerinci akan meluncurkan ini gitu. Jadi kami menunggu itu. Tadi lupa juga satu prestasi yang baru kami bawa pulang. Satu siswa kami baru pulang dari Jamnas.
1: Jamnas
2: baru pulang 2 harian lalu, sudah menyerahkan juga piagam dan cenderamatanya di bidang yang kepramukaannya.
1: Iya.
2: Sudah pulang dari Cibubur juga.
1: Iya, berarti ya sudah ke tingkat nasional juga seperti juga. Itu. Dan semoga ini juga bisa ada momen nggak sih kalau misalnya ini dibawa ke, sudah dilombakan atau apa gitu untuk siswanya, ke ada program seperti itu nggak sih dari pemerintah kita Bu, kayak robotik atau apa gitu, ada niat untuk, kalau ada momen gitu, ada niat nggak untuk membawa siswanya dengan karyanya seperti ini Bu?
2: Kalau seandainya ada ajang untuk lomba seperti itu, kita akan memfasilitasi siswa untuk ikut lomba-lomba seperti itu. Kenapa? Karena kita wadahnya pendidikan, tentunya tujuan kita adalah memfasilitasi siswa, mewadahi semua potensi siswa, memastikan semua minat bakat siswa itu tersalurkan dengan baik.
1: Iya, kalian harus rajin searching ya, karena kalau di Instagram, di TikTok itu ada informasi yang kalau kalian cari kayak kompetisi ini, beasiswa ini dan sebagainya, itu ada semuanya. Iya. Jadi ada kisah yang kemarin, baru minggu kemarin juga datang ke sini dari mahasiswi YIN Kerinci. Mereka juga scroll Instagram, TikTok, tidak sengaja akhirnya mereka di tingkat internasional. Jadi kayak 50 besar Google, ambassador Google, jadi ambassador koperasi tingkat nasional seperti itu. Mereka juga karena searching yang kayak gitu. Jadi ada kesempatan mungkin kita sebatas informasi kita lihat di sekolah seperti ini, tapi ada informasi dari luar yang mungkin ini menjadi saran. Jadi saran kita untuk kayak, oh ini ternyata ada kesempatan gitu, ikut aja dengan hal itu gitu. Karena di media sosial itu banyak informasi yang mungkin kita tidak tahu ya Bu ya, dengan di luar itu. 2 mahasiswi kemarin jadi ambassador Google secara internasional, 50 besar, dan juga jadi ambassador koperasi. Itu sangat luar biasa secara nasional. Jadi dia jadi brandnya. Kalau dilihat fotonya terpampang gitu kan, kita bangga kan dengan hal itu. Oke. Dan ini Bu, terakhir karena kita sudah sampai ke penghujung acara kita, ada dari adik-adik ada yang mau disampaikan ke teman-temannya atau masyarakat kita, orang tua di rumah, jangan tegang. Ya, sapa-sapa gitu. Iya, karena masih itu ya. Masih ini nih, masih
5: perdana ya.
1: Perdana. Nih kali enggak nakutin kan, enggak ada pertanyaannya. Kayak gitu. Ada yang mau disampaikan ke teman-temannya gitu. Ada enggak di sekolah atau di luar gitu. Iya.
5: Hai teman-teman.
1: Ya ada gak yang kayak gitu, ada yang sampaikan, teman-teman terus berkarya, kalau punya itu dikembangkan, jangan takut gitu, atau gimana? Gak ada? Gak ada disampaikan ke orang tuanya mungkin di rumah yang lagi dengerin atau apa, lagi nonton.
2: Iya, mamanya pasti nonton.
1: Iya, nonton ya siaran. Ini juga ada siaran langsungnya nanti di Instagram RRI Sungai Penuh, di Facebook juga, di TikTok, di Twitter juga, di RRI Digital tentunya Bu. Jadi di YouTube-nya pasti bisa diulang lagi nontonnya ya lain kali. Juga kami tanyakan sama Ibu sendiri, mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat kita, untuk pemerintah kita dalam mendukung ini, memperkenalkan SMP 13 juga dan menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain juga, Bu. Silakan.
2: Ya. Harapan kami terhadap pemangku pendidikan yang ada di Kabupaten Kerinci, terkhusus Dinas Pendidikan sendiri, Bapak Wakil Bupati Kerinci, Bupati Kerinci, untuk bisa memberikan kami semangat, support, dukungan agar kami bisa lebih baik lagi, SMP 13 Kerinci bisa mengembangkan potensi anak-anak lebih spesifik lagi gitu kan. Tentunya kami hanya terbatas kemampuan kami kalau seandainya tidak ada dukungan support dari pihak-pihak yang lain, kami pasti berjalannya akan pelan gitu. Jika ada bantuan support dari pihak-pihak lain, tentunya program-program yang ada pendidikan di Kabupaten Kerinci, khususnya SMP 13 Kerinci, akan berjalan dengan baik gitu. Jadi harapan kami ke depan mohon support, dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Apalagi saat ini kami lagi menunggu hasil dari nasional untuk program sekolah adiwiyata nasionalnya. Tentunya dari 54 SMP yang ada di Kabupaten Kerinci, kami sebagai apa namanya utusan mewakili di tingkat nasional butuh banyak support dari pihak-pihak manapun agar bisa hasilnya yang terbaik lah pendidikan di Kabupaten Kerinci untuk menjadi contoh sekolah-sekolah lain juga.
1: Iya, ini terakhir Ibu, tagline-nya atau ingin saya sampaikan, sulit mana menciptakan si murid yang berprestasi atau berkarakter? Lebih penting yang mana?
2: Kalau dibilang sulit mana, kedua-duanya sih sulit. Tapi di sulit itu ada pula kemudahan, gitu kan? Kemudahannya bagaimana? Kemudahan itu jika terjadi suatu kerjasama antar orang tua, warga sekolah, kemudian masyarakat. Kalau terjadi apa namanya kerjasama yang baik, insya Allah akan mudah. Sulitnya ketika kerjasama itu tidak terjadi, hanya pihak sekolah saja untuk membentuk karakter anak ini sangat sulit.
1: Iya.
2: Kalau terjadi kerjasama yang baik, maka itu mudah.

0: panggil orang tua, ketemu dengan orang tua, menyampaikan agar terjadi kerjasama yang baik tadi untuk mendidik anak-anak ini berkarakter dan berprestasi.
1: Ya, luar biasa. Terima kasih Ibu Lisa dan juga adik-adik Michael dan juga Gita ya. Kami tunggu juga prestasi yang lainnya. Mungkin bulan depan ada yang lain yang ingin disampaikan mungkin di RRI ya. Kami undang lagi di RRI ya. Dan kalau ada informasi-informasi misalnya kayak prestasi dan sebagainya, kirim aja ke reporter RRI, bisa disampaikan juga. Kami punya jadi kami informasikan bahwa RRI itu bukan radionya saja, tapi juga ada kanal media sosialnya, YouTube-nya juga ada berita online-nya. Kalau berita online setiap hari kami update itu Bu. Jadi di seluruh Indonesia khususnya yang di Sungai Penuh di Kerinci juga setiap hari ada update informasi-informasi baru di rri.co.id. Kayak gitu. Terima kasih sekali lagi Ibu Michael Gita ya. Lain kali lebih luwes, lebih itu.
0: Iya, santai
1: lagi ya. Nanti juga mungkin nambah jadi di sekolah ada mata pelajaran atau ekstrakurikuler tentang public speaking atau
0: English club ada juga.
1: Ya seperti itu ya.
0: Public speaking-nya, sama apa namanya?
1: Ya agar anak-anak kita lebih pede biasanya seperti itu ya. Dan
0: luar biasa.
1: Karena kalau mau apa namanya mau menjelaskan ini gini loh kayak ini harus public speaking-nya lebih bagus. Yeah. Kami awalnya gini ini agar kita meyakinkan kalau ini produk betul-betul bagus loh, kalian harus beli gitu kan, kita menjual gitu. Jadi harus komunikasinya di itu kan ya, jangan malu-malu. Jadi punya potensi ke depan dan masih muda juga buat kita semuanya. Terima kasih sekali ini Bu Lisa, Gita dan juga Michael sudah hadir di studio RRI, karena waktu yang membatasi kita pada hari ini Bu sudah sampai. Seharusnya Pak Bupati juga janjinya hari ini untuk datang karena ada undangan dari Bungo kalau tidak salah, makanya beliau tidak bisa hadir di RRI ya.
0: Boleh terakhir saya menyapa Bapak Ibu guru di sekolah.
1: Iya boleh, silakan Bu.
0: Iya, Bapak Ibu guru SMP 13 Kerinci, saya selaku kepala sekolah menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasinya, kerjasamanya sangat luar biasa. Semua Bapak Ibu guru yang ada di SMP 13 Kerinci dalam pandangan saya sangat luar biasa, sangat hebat, memenuhi semua kewajiban dan tanggung jawabnya serta memiliki ide-ide yang cemerlang. Semua mata pelajaran semuanya hebat. Terima kasih atas kerjasama dan dedikasinya. Semua kita SMP 13 Kerinci makin jaya dan bisa lebih baik lagi ke depannya.
1: Iya, ini berkat kepala sekolahnya juga yang mau dan juga mendukung tentunya. Ini semuanya harus bersinergi seperti itu ya Bu ya. Oke, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, pendidikan adalah investasi untuk masa depan tentunya. Prestasi membuat kita dikenal, tetapi karakter membuat kita dihargai. Mari bersama-sama menciptakan generasi yang cerdas, berprestasi, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan yang sangat luar biasa ini, teknologi di dunia digital yang perkembangannya sangat luar biasa. Dan saya hari ini Desi Hermila dan tiga narasumber saya pada hari ini mohon pamit undur diri di tengah ruang dengar Anda. Dan juga ada pengarah acara hari ini, ada Asep Sanjaya, terus juga ada support untuk KMB hari ini, TMB ada Januri dan juga Febri, Nasri, KMB ada Kafir Gandhi dan Bintoro, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian, Anda telah mengikuti dialog interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Saudara-saudara generasi muda, harapan bangsa.

0: dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda, harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Tadi sudah kita ikuti dialog Sungai Penuh Menyapa Pagi. Tentunya bersama RRI kami hadirkan untuk menemani Anda semua. Dan semoga apapun yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda dan juga menambah informasi ke tengah ruang dengar Anda semua untuk pagi hari ini ya. Dan pendengar, apa kabar Anda pagi ini? Untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas, yang sedang menyiapkan sarapan, mengantar anak sekolah atau membuka toko menuju kantor, ataupun yang masih menikmati secangkir kopi dan teh di rumah pagi ini, selamat datang di Sungai Penuh pagi ini. Dan program pagi ini akan menemani Anda dengan musik dan juga informasi terkini, cuaca, kabar daerah, berita nasional, internasional, tips menarik, kesehatan, sains, teknologi, sampai mitos dan fakta kehidupan sehari-hari. Dan saya Melvika. Selama satu jam ke depan kita akan ngobrol santai sambil menemani aktivitas pagi Anda. Jadi jangan kemana-mana tentunya, karena pagi ini kita bukan cuma mencari informasi, kita juga mencari inspirasi.

Dan berikut kita mulai dari informasi yang paling dekat dengan aktivitas kita. Tentunya pada pagi hari ini, cuaca menurut pembaruan BMKG pagi ini sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat tadi, kondisi di sungai penuh berada pada suhu 23 derajat Celcius dengan kondisi berawan. Kelembaban sekitar 74%, angin bertiup sekitar 7,4 km per jam dari arah timur laut dengan jarak pandang lebih dari 10 km. Jadi buat Anda yang akan berpergian pagi ini, tetap perhatian perubahan kondisi langit. Dan satu hal lagi, jangan hanya melihat langit, perhatikan juga ke kualitas udaranya. Dan karena kondisi udara di sejumlah wilayah Jambi sedang menjadi perhatian tentunya pendengar. Dan berikutnya kita masuk ke kabar Sungai Penuh dan Kerinci dari pemerintah kota Sungai Penuh. Salah satu informasi terbaru adalah pembangunan pasar Sungai Penuh yang terus dikebut. Pemerintah kota menargetkan pekerjaan tersebut dapat selesai pada akhir Oktober. Wali kota Sungai Penuh juga melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan pembangunan pada 1 September lalu. Sementara itu, pemerintah Kota Sungai Penuh dan DPRD Kota Sungai Penuh pada 2 September menyepakati rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2026. Ada juga informasi yang perlu menjadi perhatian bagi para pengendara. Razia penertiban pajak kendaraan bermotor berlangsung 2 sampai dengan 4 September 2026 di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh. Khusus hari ini, Kamis 3 September, kegiatan dijadwalkan di kawasan perkantoran Bukit Tengah, perbatasan Kerinci Sumber Puncak, serta batas kota Kumun 3 Pau, dan juga lokasi dapat berubah menyesuaikan situasi, kondisi, dan cuaca. Jadi sebelum berangkat, pastikan surat-surat kendaraan Anda lengkap dan kewajiban pajak kendaraan sudah dipenuhi dan dipatuhi. Pendengar RRI Sungai Penuh di mana saja berada, ada informasi yang perlu kita beri perhatian khusus pagi ini. Kualitas udara di sejumlah wilayah Jambi masih menjadi perhatian. Kondisi ISPU yang berada dalam kategori tidak sehat dan meningkatnya kasus ISPA membuat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memperpanjang pembelajaran jarak jauh untuk SMA dan SMK di 3 wilayah pada 3 sampai dengan 4 September 2026. Artinya masyarakat perlu lebih memperhatikan kesehatan pernapasan. Kalau udara terasa berasap atau kualitas udara sedang buruk, gunakan masker ketika berada di luar rumah. Dan juga kurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan dan perhatikan kondisi anak-anak serta lansia. Kalau mengalami batuk, sesak atau keluhan pernapasan yang tidak membaik, jangan abaikan. Segera cari pertolongan medis. Sehat itu bukan menunggu sakit. Sehat itu menjaga sebelum sakit.

Nah, setelah beberapa informasi penting tadi, waktunya kita kasih kesempatan buat telinga menikmati musik pagi ini. Dan pendengar, tentunya saya Melavika masih menemani Anda pagi ini. Jangan kemana-mana, kali ini kita hadirkan kembali lagu untuk Anda, biar Anda tetap semangat dalam menjalankan aktivitas pagi ini. Selamat pagi buat semuanya, selamat pagi juga buat pendengar setia RRI Sungai Penuh di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke. Tentunya yang lagi dengerin RRI Sungai Penuh pagi ini, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar tentunya. Kali ini kita hadirkan T5 dengan Kau, dan mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan dapat membuat Anda lebih bersemangat lagi pagi ini. Selamat pagi.

kasih Jada berada tentunya masih bersama kembali di Sungai Penuh pagi ini. Sekarang kita bergerak sedikit lebih luas, di mana kali ini kami hadirkan salah satu isu yang menjadi perhatian di Jambi saat ini adalah kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat serta kegiatan pendidikan, di mana kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mencegah pembakaran terbuka dan menjaga lingkungan. Sementara dari bidang kesehatan nasional, pemerintah memperkuat akses pendidikan dokter spesialis. Pemerintah telah membuka 25 program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit sebagai salah satu langkah memperluas akses dan mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia. Jadi bukan hanya soal jumlah dokter saja, tetapi bagaimana masyarakat ini di berbagai daerah bisa mendapatkan pelayanan dokter spesialis dengan lebih mudah. Pendengar, kita masuk di segmen Tahu Nggak Sih? Ya, sekarang masuk di Tahu Nggak Sih, pendengar. Pertanyaan pagi ini, kenapa sih setelah kita bangun tidur, tubuh terkadang terasa lebih berat atau kaku? Nah, salah satu alasannya adalah tubuh kita lama berada dalam posisi yang relatif sama ketika tidur. Otot yang persendian membutuhkan waktu untuk kembali aktif. Makanya jangan langsung bangun terburu-buru ya. Coba lakukan, tarik napas dalam-dalam, gerakan tangan, putar bahu perlahan, gerakan kaki, kemudian baru berdiri. Nah, bangun perlahan juga bukan berarti malas ya. Bisa jadi itu cara tubuh beradaptasi dari mode tidur menuju mode aktif. Dan pendengar, sekarang kita masuk ke tips pagi. Tips sederhana hari ini. Yang pertama, aturan 3 sebelum berangkat. Aturan 3 sebelum berangkat itu apa ya? Sebelum meninggalkan rumah, cek lagi 3 hal ini. Yang pertama, dompet dan ponsel. Jangan sampai dompetnya tinggal, ponselnya tinggal, itu nyala ya. Dan yang kedua, dokumen penting dan perlengkapan kerja atau sekolah. Yang ketiga, kondisi kendaraan dan ada bonus. Apa tuh bonusnya? Keempat, kondisi cuaca ya. Karena kita tidak pernah tahu apakah perjalanan 5 km akan menjadi perjalanan biasa atau perjalanan 5 km plus hujan deras. Nah, makanya sebelum keluar rumah cek informasi cuaca terlebih dahulu, pendengar. Jangan sampai nanti udah nginjak kaki kanan ya keluar rumah kira ternyata hujan. Tapi alhamdulillah ya, kalau Sungai Penuh siang di pagi ini cuacanya wah luar biasa, panasnya mataharinya udah mulai kelihatan ya, walaupun tadi pagi sempat di beberapa kilo ya pandangan agak tertutup kabut, tapi pagi ini sepertinya sudah mulai cerah kembali, pendengar ya. Selanjutnya kita dengarkan satu lagu lagi untuk Anda yang sedang bekerja atau tetap semangat yang sedang berkendara, hati-hati di jalan, dan yang sedang sarapan jangan cuma minum kopi doang, tapi sarapannya juga dimakan ya.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri, tanpa bergantung pada pasokan asing, sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan, serta memperkuat cadangan nasional.

dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Pendengar, sekarang waktunya masuk ke dunia yang tidak pernah berhenti berkembang. Dan pendengar, ada kabar menarik dari dunia pendidikan tinggi Indonesia. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mencatat sejumlah perkembangan dalam penguatan riset dan talenta. Salah satunya informasi terbaru adalah kolaborasi Indonesia dan Arab Saudi untuk penguatan riset serta talenta unggul. Di mana ada pula penelitian terkait teknologi recovery lithium untuk mineral kritis dan juga yang dikembangkan peneliti UNDIP bersama University of Aberdeen. Kenapa lithium penting? Karena lithium ini merupakan salah satu material yang banyak digunakan dalam teknologi baterai. Artinya, perkembangan teknologi baterai bukan hanya soal ponsel saja, tetapi juga berkaitan dengan kendaraan listrik, penyimpanan energi, dan masa depan sistem energi. Jadi ketika kita bicara teknologi masa depan, kita sebenarnya sedang bicara tentang kehidupan sehari-hari kita beberapa tahun ke depan. Dan sekarang waktunya info sehat pendengar. Pagi ini kita berbicara dengan tentang udara dan kesehatan pernafasan. Nah, kalau kualitas udara sedang buruk, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Yang pertama, kurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai ketika kondisi udara berdebu atau berasap. Tutup jendela jika udara luar sedang buruk. Perbanyak perhatian terhadap anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki masalah pernapasan. Jangan membakar sampah sembarangan dan juga tidak kalah penting, jangan menyebarkan informasi kesehatan yang belum jelas kebenarannya. Kalau mendapatkan pesan WhatsApp yang mengatakan misalnya cara ini bisa membersihkan paru-paru dalam 1 jam, jangan langsung percaya ya. Kesehatan harus berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan pendengar, inilah segmen favorit kita. Kita beranjak ke mitos atau fakta. Pertanyaan hari ini, kalau menelan permen karet akan tinggal di dalam perut selama 7 tahun. Benar apa enggak nih? Ngeri banget ya kalau udah tinggal di perut selama 7 tahun mau ngapain gitu? Mau bikin rumah dia. Ya itu mitos ya, karena permen karet memang tidak bisa dicerna seperti makanan biasa. Tetapi bukan berarti juga menetap selama 7 tahun juga gitu ya. Kayak apa ya, kayak nyicir rumah gitu ya. Tubuh akan mengeluarkan melalui sistem pencernaan seperti benda yang tidak dapat dicerna lainnya ya. Tapi bukan berarti kita boleh sengaja menelan permen karet banyak-banyak ya. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan telan permen karet, nanti 7 tahun baru keluar, alah boleh jawab, itu mitos mah. Mana ada ya, kalau tinggal di perut mah gak mungkin dia bikin rumah sekalian kalau 7 tahun. Kayak nyicil apa gitu ya, nyicil rumah, nyicil mobil gitu ya. Baik pendengar, tentunya kami masih temani Anda mengantarkan kita di 9.48 menit waktu Indonesia Barat tentunya ya.

Pendengar Sungai Penuh dimanapun Anda berada, sebelum kita menuju penghujung acara pagi ini, saya ingin meninggalkan satu pesan untuk Anda semua. Kadang-kadang kita terlalu sibuk melihat apa yang belum kita punya, pendengar, sampai lupa menghargai apa yang sudah kita miliki saat ini. Punya keluarga yang masih bisa diajak bicara, syukuri ya. Punya pekerjaan, syukuri. Masih bisa bangun pagi, ya syukuri ya. Masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan kemarin, itu juga sebuah keberuntungan. Tidak harus menjadi manusia sempurna hari ini, cukup menjadi sedikit lebih baik dibandingkan hari kemarin. Nah, pendengar kau yang masih temani Anda pagi ini di Sungai Penuh Pagi ya, saya masih hadir untuk menemani Anda semua. Mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan bisa menghibur Anda di mana saja berada ya. Dan satu lagu kami hadirkan kembali untuk menemani Anda di kebersamaan pagi ini. Dan menjelang juga nantinya kita akan hadirkan beragam lagu-lagu kembali dan juga bersama rekan kami lainnya yang menemani Anda nantinya. Dan kali ini kita hadirkan kembali ada lagu untuk Anda semua di era di Sungai Penuh, ada Gadis Ma Kalimantan.

Mendengar tidak terasa satu jam kebersamaan kita di Sungai Penuh pagi ini hampir selesai. Kita sudah mendengarkan informasi cuaca Sungai Penuh, kabar daerah.

kesempatan baru untuk memulai sesuatu yang lebih baik lagi. Dan nantinya ada rekan kami Wendy Dicitra yang selanjutnya akan menemani Anda di edisi pagi hari ini dari formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tuh pendengar, saya Melavika sedari tadi menemani Anda mengakhiri perjumpaan kita untuk kesempatan pagi hari ini. Tetap semangat menjalani hari karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Selamat beraktivitas tentunya bersama Air di Sungai Penuh menemani Anda sedari tadi. Dan sekarang kita kembali ke musik pilihan dan saya akhiri perjumpaan kita untuk kebersamaan pagi hari ini. Dan nantinya ada rekan kami Wendy Dicitra yang menemani Anda selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di kebersamaan hari ini. Saya akhiri perjumpaan kita di edisi Kamis tanggal 3 September 2026. Selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Otoritas Kongo melaporkan jumlah kasus Ebola telah melampaui 6.000 kasus dan menyebabkan 2.911 orang meninggal dunia. Lebih dari 1.360 pasien dilaporkan telah pulih dari infeksi virus Ebola. Informasi tersebut dilansir dari ABC News, Rabu 2 September 2026 yang dihimpun rri.co.id. Penyebaran virus berlangsung dalam kondisi yang sangat sulit dan diperburuk oleh berbagai persoalan di lapangan. Ketidakamanan menjadi salah satu faktor yang memperburuk penyebaran wabah.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Dinamika Olahraga.
1: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Palevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami

0: terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meissner pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
0: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meissner sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama.

0: biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
2: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supporternya. Kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kong Dao pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kong Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang pasti enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kong Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan.

0: yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprop, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putri Nirawati melaporkan.
1: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di Jambi siang ini ya, hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami tentunya di FM 88,5 MHz di siang hari ini. Di suasana cuaca di luar sana masih berkabut dicampur dengan panas. Ya, salam bahagia untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami tentunya, baik yang ada di rumah, di kantor, atau yang saat ini sedang di perjalanan sambil duduk santai karena ada drivernya di sebelah kanan ya. Oke, selamat siang untuk semuanya. Informasi akan coba saya hadirkan untuk kebersamaan kita. Pendengar, ada satu informasi yang mana Badan Gizi Nasional BGN menegaskan akan mengambil tindakan tegas menyusul insiden keracunan massal menu makan bergizi gratis MBG di salah satu pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Perihal ini, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mendorong Kepala SPPG Talang Anjir.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benue. Pendengar, 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada 31 Agustus 2026. PVMBG, Badan Geologi Kementerian ESDM memastikan erupsi tersebut tidak disebabkan oleh aktivitas satu gunung yang memicu gunung lainnya. Fenomena erupsi 6 gunung api yang terjadi pada tanggal yang sama ini sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kepala PVMBG Badan Geologi Rita Susilawati menjelaskan, Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api aktif. Ya, gunung api tersebut yaitu Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewo Tobi Laki-Laki Nusa Tenggara Timur, Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Terkait hal tersebut, PVMBG meminta masyarakat tetap mengikuti rekomendasi bahaya yang telah ditetapkan untuk setiap gunung api. Khusus Gunung Sinabung, masyarakat diminta mengosongkan zona bahaya dalam radius 3 km dari puncak. Selain ancaman material vulkanik, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi lahar hujan. Ancaman tersebut terutama berada di sepanjang aliran sungai yang berhulu di kawasan puncak gunung.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melayang.

0: Sigas, RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang warga Warta Berita RRI Jambi. Kamis 3 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi diantaranya. Belum ada lonjakan pasien akibat kabut asap di RSUD Raden Matahir Jambi. Kasus kebakaran di Kabupaten Kerinci tercatat cukup tinggi sepanjang tahun 2026. Bersama saya, Kepala Kantor PT Jasa Raharja Persero Wilayah Provinsi Jambi, Ana Agung Ngurah Agung Abimanyu. Inilah berita selengkapnya. Belum ada lonjakan pasien akibat kabut asap di RSUD Raden Matahir Jambi. Berikut laporan Rizky Amalia.
2: RSUD Raden Matahir Jambi belum mencatat peningkatan signifikan untuk jumlah pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Direktur Utama RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Gigi Iwan Hendrawan, mengatakan sejumlah pasien dengan keluhan sesak yang datang ke rumah sakit umumnya telah memiliki penyakit penyerta atau riwayat gangguan paru sebelumnya. Ia menyebut hingga saat ini belum terdapat pasien yang secara khusus harus menjalani perawatan di ruang isolasi akibat dampak kabut asap. Menurut Iwan, kondisi tersebut masih dapat berubah tergantung pada perkembangan kualitas udara dan tingkat paparan asap di masyarakat. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara mulai memburuk, terutama pada malam hari saat konsentrasi asap meningkat.
3: Kalau kami rumah sakit, kan biasanya mengobati. Ketika datang, kan obati. Tapi sejauh ini, angka apa kesakitan tentang ispa ke kami secara ini belum ada signifikan. Ada yang masuk karena memang dasarnya punya penyakit ispa paru.
2: Meski belum terjadi peningkatan kasus yang signifikan, RSUD Raden Matahir tetap melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan sekitar 20 ruangan isolasi serta memastikan kesiapan dokter dan ketersediaan oksigen. Iwan berharap masyarakat tetap waspada terhadap perubahan kualitas udara, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Sultan Taha Jambi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan suhu panas dan ancaman kekeringan. Musim kemarau di wilayah Jambi diprediksi masih akan mendominasi dan berlangsung hingga pertengahan bulan Oktober mendatang. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Sultan Taha Jambi, Jaya Martuacinaga, menjelaskan bahwa kondisi cuaca dalam sepekan ke depan akan didominasi oleh langit cerah hingga cerah berawan. Kondisi cuaca ini juga rentan diperparah oleh fenomena anomali iklim yang membuat sifat hujan berada di bawah batas normal. Curah hujan yang menurun drastis akan berdampak langsung pada menyusutnya cadangan air tanah, kekeringan lahan pertanian, dan berkurangnya debit air sungai di Provinsi Jambi.
4: Ya, di musim kemarau ini ya, sangat rentan ya terjadi kejadian bencana hidrometeorologi kering. Jadi di musim kemarau itu matahari sangat lebih terik, terus juga permukaan bumi juga menerima pantulan dan juga menyerap sinar matahari, terus membuat suhu udara itu tinggi ya, bisa sampai 35 derajat Celcius, di atas 35 itu.
1: Jaya menambahkan,

0: Masyarakat dilarang keras membuang puntung rokok sembarangan atau membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar. Kondisi semak, ranting, dan lahan gambut yang sangat kering membuat api dapat menjalar tak terkendali dengan cepat. Kemudian ia juga meminta masyarakat untuk melakukan penghematan penggunaan air bersih rumah tangga secara ketat. Sumber air permukaan dan sumur-sumur warga diprediksi akan mengalami penyusutan debit yang signifikan hingga Oktober. BMKG Jambi terus memantau pergerakan dinamika atmosfer secara real time. Warga diminta untuk terus mengikuti pembaruan informasi cuaca resmi dari aplikasi maupun kanal sosial media BMKG. Kualitas udara di Kota Jambi belum membaik akibat kabut asap. Pemkot Jambi kembali memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa TK, SD, SMP hingga SMA atau SMK.
1: Pemerintah Kota Jambi melalui Surat Edaran Wali Kota Nomor 25 Tahun 2026 kembali memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa TK hingga SMP karena kualitas udara di Kota Jambi dalam kategori sangat tidak sehat dan masih fluktuatif. PJJ yang sebelumnya dilaksanakan pada 26 hingga 28 Agustus diperpanjang mulai 31 Agustus hingga 2 September dan kembali diperpanjang dari tanggal 3 hingga 4 September 2026. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan kebijakan pembelajaran jarak jauh diberlakukan sebagai langkah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, siswa diminta mengikuti pembelajaran dari rumah dan guru tetap memberikan materi serta tugas melalui berbagai platform pembelajaran daring, termasuk Zoom dan media komunikasi lainnya. Zul Afni menegaskan meski pembelajaran tatap muka dihentikan sementara, hak siswa untuk mendapatkan pendidikan tetap harus dipenuhi.
2: Paling penting ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah, oleh sekolah, tapi ini peran orang tua sangat penting. Nah, maka di edaran kita terkait dengan PJJ itu memang orang tua diminta untuk membantu mengawasi anak-anaknya dalam selama proses pembelajaran jarak jauh. Memastikan anak-anaknya siap untuk belajar, dan juga kita meminta ke orang tua supaya anak-anaknya jangan sampai berkeliaran. Kita tidak ingin misalnya dia tidak tetap muka di sekolah, tapi sampai di rumah dia bebas, dia bisa keluar rumah begitu saja atau bermain di luar sementara kondisi udara sangat tidak sehat.
1: Ditambahkannya, Dinas Pendidikan Kota Jambi juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Setiap sekolah diminta menyampaikan laporan pelaksanaan pembelajaran daring, termasuk bukti kegiatan kepada Dinas Pendidikan. Selain itu, pengawas dan penilik diminta turun melakukan pemantauan ke sekolah untuk memastikan pembelajaran benar-benar berjalan. Tadi Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran yang melanda kawasan hutan lindung gambut atau HLG Lenderang, tepatnya di Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, akhirnya kemarin berhasil dipadamkan setelah berlangsung selama 6 hari. Kepala Manggala Agni Kementerian Kehutanan Daops Bukit Tempurung, Sandi Prabowo, mengatakan sekitar 218 personel gabungan terlibat dalam operasi pemadaman. Dari Manggala Agni sendiri, ada 3 tim yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman, terdiri dari 2 tim Manggala Agni Bukit Tempurung dan 1 tim bantuan dari Manggala Agni Daops Kota Jambi. Sandi menjelaskan, kendala utama yang dihadapi tim dari hari pertama adalah kondisi kanal di kawasan HLG Lenderang yang mulai mengering, minimnya ketersediaan air membuat proses pemadaman di lapangan menjadi cukup sulit. Pada hari kedua, upaya penanganan diperkuat dengan mengalirkan air dari intik kanal yang berbatasan dengan konsesi PT WKS ke kanal di kawasan HLG Lenderang.
3: Kendala di lapangan adalah di hari pertama itu keringnya sumber air di kanal HLG Lenderang, sehingga kita minta bantuan alat berat kepada PT WKS untuk dikerahkan untuk melakukan pembuatan embung dan pembuatan sekat bakar. Jadi embung yang dibuat itu per 50 meter sudah muncul airnya, cuman memang terkendala keterbatasan airnya.
0: Setelah proses pemadaman dan penanganan selama 6 hari, kebakaran dinyatakan tuntas kemarin sore. Meski demikian, satu tim masih disiagakan di lokasi bersama sekitar 50 personel RPK PT WKS untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman. Berdasarkan estimasi sementara, luas kawasan yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 86 hektar. Namun angka tersebut masih bersifat sementara karena perhitungan luasan secara pasti masih menunggu analisis citra satelit. Kasus kebakaran di Kabupaten Kerinci tercatat cukup tinggi sepanjang 2026. Hingga awal September, petugas pemadam kebakaran mencatat lebih dari 40 kejadian, dengan kebakaran rumah warga menjadi kasus yang paling banyak terjadi. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
4: Kasus kebakaran di Kabupaten Kerinci terbilang cukup tinggi. Sepanjang tahun 2026 hingga awal September, petugas pemadam kebakaran mencatat lebih dari 40 kejadian kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kerinci, Siswadi, mengatakan kebakaran terjadi di sejumlah wilayah dengan objek yang beragam. Menurutnya, kebakaran tidak hanya melanda rumah warga tetapi juga lahan perkebunan. Meski demikian, kebakaran rumah masih mendominasi laporan yang masuk ke petugas. Sementara itu, petugas mencatat arus pendek listrik menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kebakaran.
5: Mulai dari Januari sampai sekarang itu lebih dari 40 kejadian. Ya, ada rumah, ada lahan yang dekat rumah itu kan. Ya kebanyakan ada yang rumah ladang, ada juga.
6: Berarti kebanyakan rumah yang di...
5: Iya, rata-rata rumah yang ditempati.
4: Di samping itu, Siswadi menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap instalasi listrik di rumah masing-masing. Warga juga perlu memastikan kabel, colokan, dan peralatan elektronik dalam kondisi aman. Dengan jumlah kejadian yang sudah menembus di angka 40 kasus, masyarakat Kabupaten Kerinci diminta tidak lengah. Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah kebakaran sejak dini. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Koperasi Merah Putih hadir untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan petani Kerinci. Laporan Muhammad Desman.
8: Kehadiran Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kerinci membawa angin segar bagi sektor perekonomian masyarakat, khususnya para petani lokal. Koperasi diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani melalui tata kelola usaha berbasis kerakyatan dan juga pengelolaan rantai pasok hasil bumi yang lebih adil. Sebagai salah satu sentra pertanian terbesar di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci memiliki potensi melimpah seperti kayu manis, kopi Arabica, kentang hingga cabai, dan juga beras. Namun keterbatasan akses pasar dan tingginya ketergantungan pada rantai tengkulak kerap membuat hasil panen petani dihargai murah. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci, Sokani, mengungkapkan Koperasi Merah Putih hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab tantangan tersebut melalui kemitraan yang adil dan juga berkelanjutan. Peran strategis Koperasi Merah Putih bagi masyarakat Kerinci menjadi wadah penyerapan hasil bumi lokal seperti kopi, kayu manis, dan juga sayur-sayuran agar petani tidak bergantung pada rantai tengkulak.
9: Peningkatan ekonomi masyarakat di mana nanti Koperasi Merah Putih ini akan menampung dari termasuk UMKM yang ada di masyarakat itu sendiri, kemudian juga hasil-hasil pertanian, perkebunan, termasuk peternakan yang ada di Kabupaten Kerinci ini.
8: Dengan semangat gotong royong, Koperasi Merah Putih optimis dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta membawa dampak positif secara langsung terhadap taraf hidup masyarakat di Kabupaten Kerinci. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi mulai melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Hingga saat ini, kuota jemaah haji Jambi masih mengacu kepada kuota tahun sebelumnya sebanyak 3.276 jamaah. Kabid Bina Haji dan Umrah dan Pelayanan Haji, Kanwil Kemenhats Provinsi Jambi, Masdi, mengatakan jumlah tersebut belum mengalami perubahan. Selain jamaah, terdapat sekitar 30 petugas yang nantinya mendampingi pelaksanaan ibadah haji. Ia menambahkan, persiapan keberangkatan juga mulai dilakukan oleh calon jemaah haji, estimasi keberangkatan tahun 2027. Sebagian calon jemaah telah mengurus paspor, terutama mereka yang sebelumnya masuk daftar cadangan dan kini telah memperoleh porsi keberangkatan. Di Kabupaten Bungo misalnya, pihak Kemenhats Bungo telah melakukan pendampingan pembuatan paspor bagi calon jemaah haji estimasi keberangkatan tahun 2027.
6: Paspor itu sudah, tapi sesungguhnya paspor itu tidak banyak lagi yang belum mengurus karena jamaah cadangan tahun yang lalu, itu kan ada beberapa jamaah juga yang tahun kemarin dia cadangan dan tahun ini kan dia sudah porsi dia untuk berangkat penuh gitu, porsi utamanya. Jadi dia sudah mengurus paspor dan kita tinggal lagi menunggu tahapan berikutnya yaitu istidroah kesehatan dan nanti pelunasan PPH haji. Kota Jambi itu sampai saat ini masih mengacu kepada kuota tahun kemarin itu 3.276.
0: Kabid Bina Haji dan Umrah dan Pelayanan Haji, Masdi menambahkan, pihaknya juga telah menerima adanya calon jemaah yang mengajukan penundaan keberangkatan. Alasan penundaan antara lain kondisi kesehatan maupun pertimbangan keluarga. Untuk calon jemaah yang menunda keberangkatan, Kemenhags meminta adanya surat pernyataan. Saudara, atau sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Belum ada lonjakan pasien akibat kabut asap di RSUD Raden Matahir, Jambi. Kasus kebakaran di Kabupaten Kerinci tercatat cukup tinggi sepanjang tahun 2026. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Saya Kepala Kantor PT Jasara Harja Persero, Wilayah Provinsi Jambi, Ana Agung Ngurah Agung Abimanyu, mengucapkan selamat siang.
7: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan. Makan makanan bergizi seimbang dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali, ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak. Cegah stunting hari ini.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Niki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Pergi, Mare.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Pro Dangdut, Dangdutan Yuk kembali kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 78 70 9670. Baik, kita coba terima satu penelpon pertama. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Amdan Yusuf di Jambi.
0: Amdan Yusuf di Jambi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik ini dengan Bang Windy.
0: Iya, benar.
1: Nah, lama sudah tak bisa masuk.
0: Kenapa?
1: Di Sungai Penuh.
0: Kenapa tuh?
1: Lama sudah tak bisa masuk. Mungkin lama sudah tidak bisa masuk di Sungai Penuh beberapa hari yang lewat lah.
0: Kenapa tidak bisa?
1: Tidak bisa, banyak penelpon.
0: Apa?
1: Banyak penelpon, jadi tidak bisa.
0: Kirain kenapa? Apa kabarnya? Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, kalau cuaca di sini panas.
0: Panas.
1: Orang Jambi itu panas.
0: Iya, sama.
1: Berencang.
0: Sama aja di sini juga panas.
1: Kalau di sana sebetulnya apa, panas berdengkang lah.
0: Panas berdengkang ketak-tak-tak-tung gitu.
1: Kalau di sini panas berdengkang orang Jambi bilang.
0: Udah panas berdengkang di apa lagi ya? Panas.
1: Kalau di Tanjung Pinang juga gitu juga bahasanya, panas berdengkang.
0: Panas berdengkang.
1: Aku baru masuk di Persatu Tanjung Pinang tadi. Persatu Tanjung Pinang ke Tri ya, Kepulauan Riau.
0: Iya.
1: Di sana lagu-lagu pop.
0: Di sana iya, Pro 1 lagu pop lari jam segini.
1: Iya, di acara Terada Indonesia gitu kan. Lagunya nih ada enggak ya?
0: Apa tuh ya?
1: Hati yang sakit dari Leo Waldi.
0: Hati yang sakit.
1: Iya, dari Leo Waldi.
0: Ya, sambil kita cari, silakan salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Widi,
0: Wendy,
1: selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Tuo, ada Ibu Mar, ada juga Ika Risyanti. Untuk semua lah, tanpa terkecuali, dari pertama hingga yang terakhir ya. Ya, lagunya ada ya?
0: Ada.
1: Untungnya Bang Windy, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belakang Hamdan Yusuf masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di siang hari ini. Silakan kami tunggu partisipasi Anda.

0: Halo Pro Dangdut, selamat siang. Iya terputus, silahkan dicoba kembali. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Radio Bang Ludi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Putra.
0: Dengan siapa?
1: Putra Gunung Kunyit di Masgo.
0: Putra Gunung Kunyit di Masgo, apa kabar? Udah lama nih.
1: Alhamdulillah, sehat. Putra Gunung Kunyit. Sudah penuh luarnya Pak Ludi.
0: Sehat, aman, dan terkenali.
1: Ya, di Masgo ini sama dengan Pak Ayi di Jambi, panas berdengkang.
0: Panas berdengkang ya?
1: Iya.
0: Iya. Lama putra Masgo?
1: Iya.
0: Lama tidak muncul ya?
1: Iya, sibuk kok ini, malumlah ini cuacanya tidak menentu sekarang.
0: Oh, jadi sibuk ya?
1: Sinyal hilang timbul.
0: Kerjaan banyak.
1: Iya,
0: betul. Oke, Putra Masgo, silakan mau request lagu apa nih?
1: Ya, lagunya Cincin Putih.
0: Cincin Putih dari Muksin ya?
1: Ya.
0: Cincin Putih. Salam-salamnya silakan.
1: Salam sekali untuk Pak Uni. Mudah-mudahan sehat, sukses selalu.
0: Amin.
1: Itu salam kembali kepada Pak Aye di Jambi. Mudah-mudahan panas berdengkangnya bisa. Soalnya Eka di Jambi satu-satu putra dewa, putra air panas, mama-mama-mama-mama, Bunda Isi, Bu Olio, Pak, semuanya disalami tabang story. Mudah-mudahan sehat, sukses selalu, hanya pada siang hari ini.
0: Amin.
1: Terima kasih, Bondi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakang Putra Masgo masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di siang hari ini. Silakan, kami tunggu partisipasi Anda.

0: Danang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Prodangdut Dangdutan. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 967.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

0: mohon kamu jangan menyerah ya.
1: Tapi ini tidak mungkin. Kamu sudah dijodohkan oleh orang tuamu.
0: Aku mau kita berjuang bersama.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di siang hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah kami menemani Anda di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Dan dengan berakhirnya Pro Dangdut, maka berakhir pula lah saya Windy Citra menemani Anda di edisi hari ini. Dan nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Nasional untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Pro 1 RRI Jambi pendengar, selamat sore dan apa kabar Anda di hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 3 September 2026 ya. Dan pendengar, untuk segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI, kita akan bergabung dulu bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran atau program acara Beranda Asta Cita Nasional ya untuk edisi hari ini. Untuk itu satu jam ke depan kita akan mendengarkan siaran Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Nasional untuk edisi hari ini.

0: Pesta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

0: dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
1: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
2: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
1: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
2: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar-benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
1: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya, seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
2: Ya, artinya petani tidak harus memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik, dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
1: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
2: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Di mana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai motor kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
1: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
2: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
2: Baik, sama-sama.
0: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
3: Beranda Astacita. Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis, tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, ya kita kasih lagi yang lain, ya ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, diambil dikit, Peras ambil tutup 2 tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih, Bu ya, dari tanah langsung itu yang masih mentah itu seperti apa? Modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat.
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya.
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Tapi ukurannya?
2: Ukuran benya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: ya,
1: istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya, Bu ya, untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri, Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya, aja di dalam.
2: Iya. Sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk langsung, kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunnya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan? Biasanya kan ditaruh di mungkin di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman apatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setupnya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serit, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bako Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah, gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia besar, Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung atau pelajar yang berkunjung atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita dia, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakosrip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cendramata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakosrip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakosrip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar Sanggar Tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel juga, mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Perhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Ya, pendengar.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Palamarah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air bersih ke masyarakat. Dan kita menyalurkan ini sampai tanggal 17.
3: Peningkatan ekonomi masyarakat, di mana nanti Koperasi Merah Putih ini akan menampung dari termasuk UMKM yang ada di masyarakat itu sendiri.

0: Pendengar PMI, Kota Palembang membutuhkan 7.000 kantong darah setiap bulan, namun baru mampu menyediakan 5.000 kantong, sehingga masyarakat dihimbau aktif berdonor. Laporan disampaikan Erlin Pratesa, RRI Palembang.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Palembang menyatakan ketersediaan stok darah masih belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Setiap bulan, PMI menargetkan ketersediaan 7.000 kantong darah untuk memenuhi permintaan rumah sakit dan kebutuhan pasien di Kota Palembang. Namun, hingga saat ini stok yang tersedia baru mencapai sekitar 5.000 kantong darah per bulan. Ketua PMI Kota Palembang Dewi Sastrani mengatakan, selisih kebutuhan sekitar 2.000 kantong darah setiap bulan menjadi tantangan yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Tingginya kebutuhan darah belum diimbangi dengan jumlah pendonor aktif, sehingga PMI terus menggelar kegiatan donor darah dan mengajak masyarakat untuk mendonorkan darah secara rutin guna menjaga ketersediaan stok darah.
2: Setiap harinya PMI Kota Palembang bisa menyalurkan darah bagi masyarakat yang membutuhkan sebanyak 200 kantong darah. Jadi kita 7.000 kantong darah yang harus kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan ketersediaan darah yang ada di PMI Kota Palembang baru 5.000, jadi kita masih kekurangan 2.000 kantong darah.
1: PMI Kota Palembang berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah terus meningkat agar kebutuhan darah di rumah sakit dapat terpenuhi. Dengan ketersediaan stok yang memadai, pelayanan bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah, baik untuk tindakan operasi, penanganan kasus darurat, maupun terapi penyakit tertentu dapat berjalan tanpa kendala. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari Palembang, kita akan menuju ke RRI Lampung.

0: Ya, berikut kita simak pendapat masyarakat terkait Hari PMI menguatkan gerakan donor darah untuk kemanusiaan yang berhasil dihimpun oleh reporter M. Priyambu di RRI Bandar Lampung.
1: Saya Hesti. Menurut saya, gerakan donor darah ini sangat bagus karena darah yang kita sumbangkan itu bisa membantu orang yang sedang membutuhkan, seperti pasien kecelakaan atau yang sedang menjalani pengobatan. Selain itu, membantu sesama donor darah juga bisa meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kemanusiaan.
2: Saya Zahra, kalau menurut saya kegiatan donor darah memang penting, tapi masih banyak masyarakat yang takut untuk donor karena khawatir sakit atau kondisi tubuhnya tidak memungkinkan. Jadi, menurut saya perlu lebih banyak sosialisasi supaya masyarakat paham tentang manfaat dan keamanan donor darah.
0: Dari Lampung kini kita akan menuju ke RRI Jambi.

0: Dan selanjutnya kita akan menyimak wawancara reporter Rizky Amalia bersama Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi, Gita Novalian Esaputra, terkait Kampung Donor Darah.
1: Baik pendengar, saat ini bersama saya Gita Novalian Esaputra selaku Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi. Bisa disampaikan terlebih dahulu seperti apa Kampung Donor Darah ini dan mungkin sejak kapan juga kampung ini dimulai digagas begitu? Silakan, Bang.
2: Ya, baik. Sebelumnya Kampung Donor Darah ini itu dicetus dari tahun 2022.
1: 2022.
2: Di 2022 itu kemudian pelaksanaannya mulai dilaksanakan itu di tahun 2023. Jadi tahapan pelaksanaan Kampung Donor Darah ini memang ada beberapa tahapan mekanisme yang kita lakukan. Artinya di hari awal PMI Kota Jambi berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan darah. Nah, fenomena dari Kampung Donor Darah ini berawal dari susahnya keluarga pasien ketika butuh mencari darah. Nah, sampai dengan hari ini masih juga ada yang masih kesusahan gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya Kampung Donor Darah ini, warga sekitar bahkan di kecamatan sekarang sudah mudah

0: gitu. Jadi di awal itu kita membentuk tahapan Kampung Donodara itu membuat sebuah pedoman dulu. Pedoman atau petunjuk Kampung Donodara itu seperti apa. Dan pedoman itulah yang kita jalankan. Artinya ada aturan-aturan tertulis yang kita buat. Nah, pada waktu itu pengurus PMI Kota Jambi melakukan apa? Kunjungan ke PMI Pusat, meminta atau masukkan terkait bagaimana Kampung Donodara ini. Nah, di situ pengurus PMI Kota Jambi meminta pedoman Kampung Donodara dari PMI Pusat. Ternyata memang belum ada, itu belum ada. Nah, dari situlah kami berinisiatif, pengurus PMI dengan informasi di lapangan, kami coba godok lah pedoman itu, dan sampai dengan tahun ini sudah dua kali kami revisi berdasarkan pengalaman di lapangan. Jadi program Kampung Donor Darah itu sendiri adalah kegiatan donor darah di masyarakat yang diketahui oleh PMI dan boleh dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Kegiatan apa itu? Kegiatannya adalah sosialisasi tentang donor darah itu sendiri, kemudian bagaimana birokrasi administrasi ketika pasien setiap rumah sakit ini membutuhkan darah. Jadi setiap rumah sakit itu memiliki birokrasi dan administrasi yang berbeda-beda. Nah, itu yang kita edukasi ke masyarakat. Kemudian bagaimana komunikasi dengan PMI itu. Jangan sampai ketidaktahuan masyarakat bahwa itulah yang membuat masyarakat itu sendiri yang sulit. Nah, ini kita buka ruang seluas-luasnya. Pada intinya masyarakat itu mau. Nah, itu intinya itu dulu. Jadi kegiatan Kampung Donor Darah ini digagas tahun 2022 dan dilaksanakan di tahun 2023. Di sekarang sudah ada di 26 kelurahan dan ada di 11 kecamatan. Artinya di setiap kecamatan itu sudah nyebar nih Kampung Donor Darah. Memang sampai dengan hari ini ada beberapa yang aktif dan ada yang tidak aktif. Tapi kami tetap berusaha untuk yang tidak aktif ini tetap mengedukasi. Dan kegiatan ini berhasil tidak berhasil kembali ke masyarakat itu sendiri sebenarnya. Mau menerima atau tidak. Di PMI Kota Jambi juga siap untuk turun ke masyarakat, mau siang mau malam, untuk melakukan sosialisasi itu. Itu Mbak.
1: Iya, artinya dari 26 ini tadi Kampung Donor Darah ini berapa banyak nih Bang yang masih aktif saat ini?
0: Yang masih rutin. Yang rutin berjalan itu baru sekitar 30%.
1: 30%.
0: Memang masih minim. Nah, artinya yang memang sudah apa? Sudah menjadwalkan diri gitu kan, artinya setiap satu kelurahan ini kan kadang ada 34 RT. Ada yang satu kelurahan itu 20 RT. Artinya 5 RT bergabung, ayo kita bikin kegiatan donor darah atau rumahnya RT mana nih, 5 RT bergabung. Nanti di minggu berikutnya atau dua minggu berikutnya RT, 5 RT selanjutnya lagi. Jadi maraton nih, setiap RT di satu kelurahan itu sepanjang tahun itu sudah pernah melakukan kegiatan donor darah. Nah, itulah yang indikator keberhasilan.
1: Statementnya Bang,
0: ayo kita sama-sama donor darah. Dengan donor darah kita bisa mengetahui riwayat penyakit kita melalui screening darah. Kemudian darah kita itu menyambung nyawa bagi pasien yang membutuhkan. Tuh.
1: Baik. Terima kasih Bang Nopal.
2: Begini tadi perbincangan bersama Gita Nopalian Esa Putra, Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi.
3: Saudara, dari Jambi kita akan menuju ke SP Waikanan.

0: Saudara, kekeringan akibat musim kemarau membuat sejumlah warga kesulitan air bersih. PMI Waikanan hadir dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI SP Waikanan, Romadona.
1: Palang Merah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air bersih.
2: Hari Palang Merah Indonesia menjadi sebuah ajang bagi kita untuk selalu ingat pada slogan "Setetes darah yang kita donorkan sangat berarti bagi mereka." Adapun tugas utama PMI atau Palang Merah Indonesia berdasarkan Kepres RIS nomor 25 tahun 1950 dan Kepres RI nomor 246 tahun 1963 adalah untuk memberikan bantuan pertama pada korban bencana alam dan korban perang sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1949. Saat ini bencana yang sedang dilanda oleh masyarakat luas ialah musim kemarau yang menyebabkan kurangnya sumber daya air bersih. Merayakan Hari Palang Merah Indonesia di tahun ini, Palang Merah Indonesia Kabupaten Waikanan wujudkan inovasi melalui penyaluran air bersih bagi warga guna ketersediaan kebutuhan rumah tangga. Kepala Markas PMI Kabupaten Waikanan Joni Alistiadi yang didampingi oleh relawan kepada RRI mengungkap penyaluran bantuan air bersih di beberapa kecamatan di Kabupaten Waikanan sudah direalisasikan mulai dari tanggal 3 sampai dengan 17 September mendatang.
1: Palang Merah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air bersih ke masyarakat. Dan kita menyalurkan ini sampai tanggal 17 setiap harinya kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerahnya tidak memiliki sumur bor. Satu hari kita bisa melaksanakan pembagian air bersih sebanyak 1.000 liter.
2: Ia menambahkan, kegiatan pembagian air bersih telah didistribusikan sampai Kampung Gunung Sangkaran Dusun 5, terdapat 40 sampai dengan 50 rumah warga yang menerima manfaat air bersih. Pihaknya berharap, bantuan tersebut akan sedikit membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau sejak awal Agustus yang lalu. Romadona, RRI Waikanan melaporkan.
0: Baik pendengar, dari Waikanan kita akan menuju ke RRI SP Belitung.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Belitung benahi kawasan wisata Tanjung Kelayang, targetkan setara Lombok dan Bali. Arif Juliantoro, RRISP Belitung, melaporkan.
1: Ya, dan nanti kita akan konsepkan supaya di bawah itu kita tata lebih bagus lagi ya, supaya lebih menarik seperti
2: Pemerintah Kabupaten Belitung akan membenahi kawasan wisata Tanjung Kelayang dengan konsep yang lebih tertata dan menarik, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan destinasi wisata di Lombok maupun Bali. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan pembenahan kawasan Tanjung Kelayang dilakukan untuk secara bertahap dan saat ini master plan penataan masih berproses. Sebagai bagian dari penataan, sebanyak 17 warung yang sebelumnya berada di bibir pantai telah direlokasi ke area atas. Kawasan bibir pantai selanjutnya akan ditata agar lebih nyaman bagi wisatawan sekaligus meningkatkan keamanan dengan membatasi kendaraan masuk ke area pantai. Syamsir menambahkan kawasan pedagang juga akan dikembangkan sebagai pusat wisata kuliner malam. Pedagang nantinya diharapkan tidak hanya berjualan pada Sabtu dan Minggu, tetapi dapat beraktivitas mulai dari pukul 9 pagi hingga malam hari.
1: Ya, dan nanti kita akan konsepkan supaya di bawah itu kita tata lebih bagus lagi ya, supaya lebih menarik seperti pulau, seperti pantai yang ada di Lombok maupun di Bali. Jadi kelihatannya kelihatan cantik dan pengunjung juga betah. Jadi jangan terkesan kumuh dan pantai biasa-biasa saja. Itu konsep yang kedepannya harus kita lakukan.
2: Sementara itu, warga Belitung Yanti mendukung rencana pembenahan kawasan Tanjung Kelayang agar semakin tertata dan mampu menjadi destinasi wisata yang lebih menarik. Namun menurutnya pemerintah daerah juga perlu menyiapkan solusi yang jelas bagi para pedagang yang telah direlokasi, terutama terkait keberlangsungan usaha dan pendapatan mereka.
3: Konsepnya bagus ya, kalau Tanjung Kelayang dibuat lebih rapi dan menarik. Tapi pedagang-pedagang juga harus dipikirkan. Jangan sampai setelah direlokasi, justru pendapatannya yang berkurang.
2: Ia menilai penataan kawasan wisata sebaiknya tetap berjalan beriringan dengan memberdayakan pedagang. Sehingga pengembangan destinasi tidak hanya memberikan dampak terhadap tampilan kawasan, tetapi juga perekonomian masyarakat. Dari Tanjung Padang Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Baik, saudara, dari SP Belitung, kita akan beralih menuju ke Sungai Liat.
4: Jambuku rimba bunga lalu di belakang, kusantun, kusimpan kacamata dek ngeliat.
0: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
5: Daftar yang sudah dikirimkan oleh BPS Pusat itu sudah 100%. Nah, yang belum ini yang baru-baru tadi yang tidak ada di list awal.
6: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Kepala BPS Kabupaten Bangka Debi Andayani mengungkapkan pihaknya melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga kontrakan atau kos-kosan dan tempat usaha maupun perusahaan. Hal tersebut untuk memastikan kembali cakupan di setiap wilayah agar tidak ada yang terlewat dan memastikan kembali data yang dihimpun sudah sesuai.
5: Kalau untuk rilis awal ya kami kan bekerja berdasarkan daftar yang sudah dikirimkan oleh BPS Pusat itu sudah 100%. Nah, yang belum ini yang baru-baru tadi yang tidak ada di list awal. Nah, itu kan banyak sekali kemungkinan ya, ada mungkin rumah baru atau mungkin kos-kosan ya yang baru dibangun. Nah, itu kan yang perlu kita pastikan kembali. Makanya kami masih sampai tanggal 15 September nanti melakukan penyisiran.
6: BPS Kabupaten Bangka juga membuka kanal pengaduan yang bisa dihubungi jika ada masyarakat yang belum didata oleh petugas, maka dapat segera melapor. Sementara itu, Dimas warga Sungai Liat mengatakan sudah didatangi oleh petugas beberapa waktu lalu. Ia berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
7: Saya berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran tentunya, khususnya untuk mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan juga meningkatkan perekonomian daerah.
6: Sensus ekonomi 2026 seyogianya dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026. Namun BPS Pusat memberikan kembali waktu hingga 15 September 2026 untuk melakukan penyisiran di setiap wilayah. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Sungai Liat, kita akan menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Ya, saudara, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menyerap hasil pertanian warga. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Kehadiran Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kerinci membawa angin segar bagi sektor perekonomian masyarakat, khususnya para petani lokal. Koperasi diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani melalui tata kelola usaha berbasis kerakyatan dan juga pengelolaan rantai pasok hasil bumi yang lebih adil. Sebagai salah satu sentra pertanian terbesar di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci memiliki potensi melimpah seperti kayu manis, kopi Arabica, kentang hingga cabai, dan juga beras. Namun keterbatasan akses pasar dan tingginya ketergantungan pada rantai tengkulak kerap membuat hasil panen petani dihargai murah. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci, Sokani, mengungkapkan Koperasi Merah Putih hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab tantangan tersebut melalui kemitraan yang adil dan juga berkelanjutan. Peran strategis Koperasi Merah Putih bagi masyarakat Kerinci menjadi wadah penyerapan hasil bumi lokal seperti kopi, kayu manis, dan juga sayur-sayuran agar petani tidak bergantung pada rantai tengkulak.
2: Peningkatan ekonomi masyarakat, di mana nanti Koperasi Merah Putih ini akan menampung dari termasuk UMKM yang ada di masyarakat itu sendiri, kemudian juga hasil-hasil pertanian, perkebunan, termasuk peternakan yang ada di Kabupaten Kerinci ini.
1: Dengan semangat gotong royong, Koperasi Merah Putih optimis dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta membawa dampak positif secara langsung terhadap taraf hidup masyarakat di Kabupaten Kerinci. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: Penggunaan gadget anak di Kabupaten Kaur dibatasi. Anak-anak kembali aktif bermain bersama. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan.
1: Penggunaan gadget atau gawai di kalangan anak-anak di Kabupaten Kaur mulai menunjukkan penurunan secara signifikan. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak atau UPTD PPAK Kabupaten Kaur, anak-anak di kawasan tersebut kini dinilai makin jarang menggunakan gawai milik mereka akibat adanya pembatasan. Kepala UPTD PPAK Kabupaten Kaur, Ervan Yustewan, mengungkapkan bahwa saat ini anak-anak kembali aktif berinteraksi secara fisik dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Menurutnya, fenomena positif ini tidak lepas dari peran aktif serta ketegasan para orang tua yang mulai memperlakukan larangan penggunaan gawai secara bebas kepada anak-anak mereka di rumah.
2: Di lapangan, gadget ini lah mulai dibatasi. Anak-anak sekarang tuh lah jarang megang ini gadget, rajin ke penjangkauan, ke lapangan. Untuk yang anak-anak yang megang HP ini lah jarang gini. Banyak anak tuh main, kita dulu lah bro, main. Mungkin lah dilarang kayak orang tuanya mungkin kan. Orang tua terkait bahaya gadget ini kan lah mulai banyak paham.
1: Ditambahkan oleh Ervan, langkah pembatasan ini sejalan dengan instruksi serta arahan dari pemerintah pusat mengenai larangan penggunaan gawai dan akses media sosial bagi anak yang masih di bawah umur. Pengetatan ini diharapkan dapat terus terjaga demi melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital serta mendorong tumbuh kembang dan sosialisasi anak yang lebih sehat. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Saudara, pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan tenda portable di TPU untuk kenyamanan prosesi pemakaman. Laporan Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan fasilitas tenda portable di sejumlah tempat pemakaman umum atau TPU. Fasilitas ini disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, khususnya keluarga yang sedang berduka dan mengikuti prosesi pemakaman. Tenda portable tersebut nantinya dapat digunakan sejak proses penggalian makam hingga prosesi pemakaman selesai. Keberadaannya diharapkan dapat melindungi petugas penggali makam, keluarga duka maupun pelayat dari panas matahari dan hujan. Program ini merupakan gagasan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia berharap dengan program ini dapat memberikan manfaat secara langsung bagi warga Kota Bengkulu. Dedi mengatakan keluarga yang sedang mengalami kedukaan membutuhkan perhatian dan pelayanan yang layak. Menurutnya, fasilitas sederhana seperti tenda di area pemakaman dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Selain untuk keluarga dan pelayat, fasilitas tenda juga diharapkan dapat membantu petugas penggali makam dalam menjalankan tugas. Perlindungan dari panas dan hujan dinilai penting untuk menjaga kondisi fisik petugas selama proses penggalian hingga pemakaman berlangsung. Dedi menegaskan pelayanan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi, tetapi juga harus hadir dalam berbagai situasi yang dihadapi masyarakat, termasuk saat keluarga mengalami kedukaan.
2: Kita punya dana kelurahan kan, jadi antara dana kelurahan itu selain untuk membangun jalan atau drainase, nanti nggak mahal kok, paling tenda itu sekitar 3-5 juta lah kurang lebih. Artinya kan 200 juta dana kelurahan bisa kita arahkan ke sana, gitu. Sehingga nanti kan sering kalau kita makam kan panas nih kan, para penggali kubur, para keluarga itu sulit. Nah ini kurang perhatikan, maka kita akan buat gitu.
1: Pemkot Bengkulu menargetkan penyediaan tenda portable tersebut dapat segera direalisasikan di sejumlah TPU yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Saudara, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada sore hari ini, saya Asti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz ya. Menemani waktu Anda saat ini, kami hadir dengan berbagai informasi menarik yang pastinya sayang banget buat dilewatkan ya. Dan pendengar, sambil menikmati waktu Anda bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya. Sore hari ini pendengar memasuki hari yang mungkin sangat anandantikan, atau juga tidak sedikit dari kita yang mulai juga merasa sudah lelah ya setelah seharian ini menjalani berbagai aktivitas. Nah, agar tubuh tetap segar sampai malam, ya kan? Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan, pendengar. Misalnya nih, minum air putih yang cukup ya, mengkonsumsi cemilan sehat, atau juga meluangkan waktu beberapa menit untuk melakukan peregangan ringan. Dan jangan lupa juga untuk memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk beristirahat sejenak. Karena menjaga produktivitas itu bukan berarti harus terus bekerja tanpa jeda, ya kan? Dan pastinya juga di tengah aktivitas sehari-hari, gawai memang menjadi hal yang paling sulit dipisahkan dari kehidupan kita. Namun pendengar, sesekali memberikan waktu istirahat bagi mata dan juga pikiran itu juga penting kalau versi aku ya. Dan cobalah meluangkan beberapa menit tanpa melihat layar. Bisa enggak? Bisa lah ya kan? Harus bisa ya. Nah, bisa dengan berbincang bersama keluarga mungkin saat ini, atau menikmati secangkir minuman hangat, membaca buku, atau sekedar menikmati suasana di sekitar ruangan Anda saat ini. Dan hal sederhana seperti ini bisa menjadi cara untuk membuat pikiran kita lebih rileks lagi setelah menjalani kesibukan sepanjang hari. Dan satu hal yang tak kalah penting nih pendengar, jangan terlalu keras kepada diri sendiri ya. Kalau hari ini ada rencana yang belum tercapai, ada pekerjaan juga yang mungkin saja ini belum terselesaikan ya, atau mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan, tidak apa-apa ya kan, karena setiap orang punya proses dan waktunya masing-masing. Dan yang terpenting itu adalah kita tetap mau mencoba, belajar, dan juga melangkah kembali. Nah pendengar, itulah beberapa informasi di saat ini kami hadirkan untuk menemani waktu Anda ya. Dan semoga informasi ini bisa memberikan manfaat sekaligus menjadi teman kecil di sela-sela aktivitas Anda saat ini. Yang pasti tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu menyebarkan energi positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, karena masih banyak informasi dan hiburan menarik yang akan menemani Anda ya. Satu tembang lagu berikut untuk Anda semuanya, Anda yang mungkin di hari ini belum ada sesuatu yang mungkin dilakukan dengan baik atau masih perlu evaluasi, bersabarlah ya, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Ini dia lagu Andika Mahesa dengan judulnya Bersabarlah.

Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio.

96.7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada hari ini. Sore hari ini kami yang semoga semua dalam keadaan sehat walafiat di sore Kamis yang sangat cerah ini di hari Kamis 3 September 2026. Dan pendengar, sore hari biasanya menjadi waktu yang biasanya menjadi waktu untuk sedikit mengundurkan diri dari aktivitas, karena setelah mungkin yang dari kantor udah pulang kantor dan setelah beraktivitas seharian bekerja dan beraktivitas, dan ada juga yang baru mulai nih sore-sore, mungkin seperti pedagang kopi keliling, Starbucks keliling, ya, atau makan jalan-jalan sore-sore hari di lapangan Merdeka sana, mungkin baru keluar. Tetap semangat bekerja dan kami terus menemani Anda. Dan ada yang masih di perjalanan pulang, ada yang sedang bersantai di rumah, atau mungkin menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas. Dan apapun kegiatan kita sore hari ini, jangan lupa luangkan sedikit waktu untuk diri sendiri, menikmati suasana sore yang hangat ini ditemani lagu-lagu pilihan yang akan kami siapkan untuk Anda semua pendengar. Tetap bersama RRI Pur 1 Sungai Penuh dan Kerinci, karena masih banyak informasi, hiburan dan musik yang menemani sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami, kita dengarkan lagunya. Tetap bersama kami di 96.7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Mbak
1: Ari. Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.
2: Cie.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
3: Wow, gimana caranya?
2: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
4: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.
2: Cie.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Ih, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.
3: Kasih, setelah kepergianmu, baru ku sadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru, terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish sharri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Lebih

0: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
1: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
2: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
1: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
2: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
1: Развивается торговля, она растет.
2: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
1: В прошлом году свыше 12% плюс.
2: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
1: Работает совместная комиссия в этом плане.
2: Komisi bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
1: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
2: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Международных площадках везде.
3: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
4: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
5: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
4: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
6: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
4: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar

0: perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
2: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
1: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
2: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
3: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
2: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
4: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim,
5: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
6: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
5: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
7: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
5: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
4: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
5: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
9: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
8: Between Indonesia and Malaysia, including through
10: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Entikong Tebedu.
8: Economic connectivity particularly in the Entikong Tebedu border.
9: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
11: Trying to make sure that how
12: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tandatangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
9: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
13: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
14: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
13: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
14: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
15: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
14: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
16: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
14: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
17: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu yang tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit.
18: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
19: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
20: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas peralatan 3 dekade kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang itu ya. Ketika dekade kita bebas, di tahun 2002 masuk, dan masalah di tahun itu sudah nampak ya. Yang akibat penyakit itu masuk, itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali dari itu. Karena di samping kematian tadi, juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu. Ya. Baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita tergantungkan dengan perdagangan. Ya. Ya. Dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
18: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
21: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari, dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Sarsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yeremia Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final. Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya kemarin yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026. Justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
1: Dari yang kayaknya saya juga nonton kemarin pelaku semua ya pada tipis-tipis mungkin yang kurang aja ya kurang beruntung jadi untuk satu-satunya ya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadinya jadi kita lebih percaya diri lebih ya.
21: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam Anda yang masih dan tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Dan menemani kebersamaan kita di 30 menit ke depan bersama saya Tulandari ya, dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan Adi Putra ya di segmen Jambi malam ini Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, di beberapa informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelumnya saya akan informasikan dulu update perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini Kamis 3 September 2026 ya. Pada malam hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur. Kemudian dini hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur juga. Peringatan dini nihil, suhu udara di angka 20 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udaranya 60 hingga 94%. Arah angin tenggara selatan 6 hingga 18 km per jam. Dan perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan peringatan dini gelombang laut tidak ada, pendengar, titik panasnya ini terdapat 258 titik panas yang tersebar di wilayah Batanghari, ada 51 titik panas, kemudian Bungo 5 titik panas, Merangin 8 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 46 titik panas, Sarolangun 30 titik panas, Tancap Barat 23 titik panas, Tancap Timur 8 titik panas, dan yang paling banyak itu ada di Kabupaten Tebo ya, ada 83 titik panas, Kerinci 4 titik panas, pendengar. Baik, pendengar, informasi ini disampaikan langsung oleh forecaster on duty BMKG Jambi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Jambi, dan saya sampaikan ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini ya. Dan informasi ini update oleh prakirawan BMKG Jambi Jaya Martua Sinaga. Selamat malam dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya methemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya kamu tahu.

91 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada. Apa artinya cinta ya? Ini lagu yang masih dan tetap enak banget buat didengerin ya. Dan pastinya pendengar, lagu-lagu atau karya-karyanya dari Melly Goeslaw dan juga Ari Lasso yang luar biasa sekali ya. Dan pendengar, di malam hari ini yang pasti untuk Anda habiskan waktu bersama keluarga, karena besok kita akan kembali dengan aktivitas kita masing-masing. Dan tentunya waktu tidak akan pernah kembali ya. Jadi Anda yang punya waktu malam ini, luangkan dan manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya ya. Karena setiap pertemuan itu pasti memiliki perpisahan, tetapi setiap kenangan itu akan selalu punya tempat di hati ya. Dan jangan takut juga untuk menutup sebuah cerita, karena setiap akhir adalah awal dari cerita yang baru. Hidup bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tetapi tentang seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan di sepanjang perjalanan. Pendengar, jika hari ini terasa berat, ingatlah bahwa esok selalu membawa kesempatan untuk memulai kembali. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi sedikit kebahagiaan untuk hari-hari Anda berikutnya ya. Jaga hati, jaga kesehatan, dan jangan pernah berhenti berharap. Karena selama masih ada harapan, selalu ada alasan untuk melangkah. Akhirnya kita sampai di penghujung siaran di Devart yang ketiga di segmen Jambi sore ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kebersamaan yang telah diberikan. Semoga kita semoga juga setiap kata yang terdengar ini membawa manfaat ya. Setiap lagu yang mengalun membawa kebahagiaan, dan setiap pertemuan meninggalkan kenangan indah. Saya Astri Landiri, tetap semangat, tetap bersyukur, dan sampai jumpa di siaran berikutnya ya. Salam hangat untuk Anda semua. Pro 1 RRI Jambi.

0: nomor yang Anda tuju sedang sibuk, cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is busy. Please try again.
1: Dari tadi, HP-nya Risma tidak aktif.

0: Akhirnya sampai juga aku di kota ini, kota tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Tak banyak yang berubah, hanya ada beberapa tambahan bangunan bertingkat, tapi kelihatannya lebih bersih dan tertata. Kamrul bilang warungnya ada di pertigaan itu. Ya, itu dia. Sepertinya itu istrinya Hamidah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kau?
2: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: di Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
1: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
2: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
3: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kok istri Kakang Walang Sungsang.
4: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
1: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
2: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
1: Kau ini pandai menggoda kakamu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
3: Aku bersedia.
4: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
5: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
1: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
4: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
1: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
1: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
1: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
1: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
3: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
1: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang. Nyai Endang Gelis, beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
3: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
2: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis. Bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
3: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu

0: aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
1: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedang Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
2: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
3: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
0: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
1: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
3: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
0: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
1: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
0: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
4: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
0: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
4: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
3: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
4: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
1: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedang Alang-Alang.
4: Benarkah Ki Gedang Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
1: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
4: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
1: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
4: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
1: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Mbah Kuwu Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
4: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
1: Aku turut berduka pada Syarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Syarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
4: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Syarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Syarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Syarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Syarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Syarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
0: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
0: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
0: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
0: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
4: Inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
5: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
6: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
5: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
6: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
5: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
6: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
7: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
6: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Eh, Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
7: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
6: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
7: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang. Itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
6: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
7: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
6: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
7: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
6: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko. Sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
7: Oh, begitu. Iya, Towo. Terima kasih ya.
5: Hah, Woko? Sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
7: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
5: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Huh, dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu! Ibu!
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: sudah sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

0: Senang sekali saya bisa bekerja sama dengan perusahaan Bapak ini.
1: Siap, Pak.
0: Saya lihat di perusahaan ini orangnya ramah-ramah.
1: Alhamdulillah.
0: Dan sangat disiplin.
1: Iya.
0: Berbeda dengan perusahaan di daerah yang saya kunjungi. Orang yang tidak ramah, cuek-cuek, dan bahkan sangat tidak disiplin.
1: Maksud Pak Surya, ya disiplin bagaimana, Kak?
0: Begini, Pak Safril. Dari mulai penjagaan di satpam saja, satpam di sana mempersilakan siapa saja yang datang ke perusahaan itu tanpa meminta kartu identitas. Padahal di sana kan sekaligus pabrik. Kalau ada penyelundupan atau berbuat yang tidak-tidak, itu akan membahayakan perusahaan.
1: Ya Allah, kenapa begitu ya? Saya lalai dalam hal ini ya, Pak. Dan belum pernah mengunjungi perusahaan cabang di daerah. Mungkin saja mereka semua juga tidak tahu saya ya, Pak ya. Direktur utama mereka. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Surya atas informasi yang Bapak berikan kepada saya.
0: Sama-sama. Pengusaha kita hanya saling mengingatkan saja, iya, Mas Afri.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang.
0: Benarkah Bapak memanggil saya?
1: Iya, betul, Andika. Segera siapkan seragam satpam ukuran saya, ya.
0: Oh, iya. Loh, seragam satpam buat ukuran Bapak?
1: Betul. Kenapa? Heran kamu?
0: Ya, heranlah, Pak. Bapak kan direktur utama. Kok mau bikin seragam satpam, Pak?
1: Begini, saya dengar di perusahaan cabang, birokrasi kerjanya tidak benar. Semuanya kacau balau.
0: Iya, Pak.
1: Dimulai dari penjagaan di tempat satpam, semuanya lengah. Makanya, saya akan menyamar menjadi satpam. Mumpung orang-orang di sana tidak ada yang mengenal saya. Dan saya pun belum pernah berkunjung ke sana.
0: Tapi, Pak.
1: Tidak usah tapi-tapian. Kamu atur saja supaya saya bisa menjadi satpam di sana. Oke?
0: Ya, baik, Pak. Baik.

0: No, satpam baru ya?
1: Iya. Yeah. Kiriman dari pusat katanya.
0: Lagi nama tuh orang, berdiri aja di sono di gerbang.
1: Kayaknya.
0: Enggak ada capek-capeknya.
1: Ya, maklumlah satpam baru mau menunjukin kedisiplinannya. Nanti lama-lama juga kayak kita malas.
0: Ya, ya kan? Betul.
2: Buka pintunya.
3: Maaf, bisa Bapak tunjukkan kartu identitasnya?
2: Apa kamu bilang kartu identitas? Apa kamu nggak tahu siapa saya?
3: Saya tidak tahu siapa Bapak. Yang jelas, sebelum menjadi satpam di sini, saya sudah ditraining seperti ini. Harus disiplin. Setiap yang masuk ke kantor harus menunjukkan kartu identitas.
2: Wah, wah, wah. Mesti dikasih pelajaran nih satpam baru ini. Erik.
4: Halo, Pak Bos.
2: Kamu sebagai kepala satpam di sini,
4: iya,
2: kenapa kamu terima satpam yang kurang ajar ini? Saya mau masuk dimintai kartu identitas. Apa dia nggak tahu kalau saya manajer di perusahaan ini?
4: Aduh, nganu pak, bentar pak. Saya udah urus satpam baru ini.
2: Udah, cepat. Kamu beri pelajaran satpam baru ini.
4: Siap bos. Eh, lu nggak tahu siapa tuh orang tadi? Nggak boleh masuk, lu suruh nunjukin kartu identitas lagi.
3: Maaf pak, saya hanya menjalankan kewajiban saja.
4: Gayamu lo, aduh, seperti sudah menjadi satpam senior.
5: Hala.
4: Tadi itu yang kamu larang itu manajer lo, manajer perusahaan ini. Semua yang kamu larang masuk ke sini tuh, itu pejabat semua. Ngerti? Hah? Makanya jangan sok tahu, jangan mentang-mentang kiriman dari pusat, sok mau disiplin.
5: Hala.
4: Sekali lagi kelakuan lo kayak gini, gua pecat.
2: Teman-teman, sebentar lagi direktur utama di perusahaan kita akan tiba di ruangan ini.
6: Wah, mau datang direktur.
2: Diharap teman-teman berdiri.
6: Iya.
2: Ayo berdiri.
6: Berdiri. Aduh.
2: Tuh udah sampai direktur ke Jakarta.
6: Iya. Siap.
7: Ayo berdiri aja.
2: Ayo berdiri.
6: Berdiri.
4: Ayo berdiri. Ayo.
2: Kamu di Jakarta.
4: Udah sampai tuh. Direktur baru udah sampai yang dari Jakarta, noh. Yes. Ngapain tuh satpam baru, noh?
6: Iya.
4: Ngapain, noh? Di barisan depan.
8: Selamat siang, Bapak dan Ibu. Tentunya Bapak dan Ibu ingin tahu siapa direktur utama yang selama ini memang belum pernah kesini. Nah, sekarang saatnya saya perkenalkan. Direktur utama perusahaan ini adalah Bapak Safril. Nah, ini dia orangnya.
2: Hah? Siapa yang saya tahu disiplin itu? Ternyata direktur utama.
6: Waduh.
4: Kacau.
6: Kacau, ya ampun, makanya.
3: Kenapa kalian kaget?
4: Enggak tahu.
3: Kalau ternyata satpam yang kalian rendahkan itu adalah seorang direktur utama perusahaan ini.
4: Enggak tahu, Pak.
3: Ternyata benar apa kata Pak Surya, relasi perusahaan ini. Di sini karyawannya tidak ramah, sombong, dan merendahkan orang. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana cara kerja kalian.
2: Pak, maafkan kami, Pak.
3: Simpan maafmu. Bu Cynthia.
9: Iya, Pak. Siapa?
3: Pecat semua orang-orang yang sudah terdaftar dalam catatan saya. Gantikan dengan orang yang punya potensi.
4: Jangan,
3: dan
4: Pak,
3: mempunyai kepribadian baik. Ambil dari perusahaan lain, ya. Ambil dari perusahaan cabang kita yang lain. Kalau perlu, mulai ada penerimaan karyawan baru yang mempunyai attitude yang bagus dan yang baik.
8: Siap, Pak. Akan saya laksanakan perintah Bapak.
3: Ini pelajaran bagi mereka. Jangan suka memandang remeh pada orang yang hanya jabatan kecil. Dan kesombongan mereka membawa mereka pada penyesalan. Sesungguhnya, sombong itu adalah sifat setan.
10: Berakhirnya sebuah kesombongan dimainkan oleh Suyuti sebagai Safril, Hugo sebagai Surya, Ferli sebagai Jimmy, Bayu sebagai Eric, Nugroho sebagai Ali, Dani sebagai Mamat, Tini sebagai Cynthia, Erwin sebagai Andika. Musik, teknik dan montase Dani Alramdani. Sutradara Estu Irena.
5: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur ah.
7: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
5: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
7: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
5: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
7: Dibilangin gak mau denger.
5: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
7: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
9: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini. Mace, kok bicara apa? Tarada, beta lihat Pulau Panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depo cerita.
1: Mace, kok mau dengar depo cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndardarmana.
0: Iyo kak, kau tahu depo cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depo cerita.

0: Dahulu kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ketong ke hutan sana sudahlah, ketong tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya ketong kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti ketong sutara susah, ketong sudah hidup senang sudah.
0: Suatu sore, mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhkan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau tetarbe mawia yo hawat bebe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengko dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tara terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, ketong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila ketong tidak merestui keinginannya.
2: Hei mama, pastikan ada jalan lain toh untuk ketong atasi masalah ini.
3: Mama, bisa ke tidak kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Kira kerja begini tara capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Mama,
1: ya.
2: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
4: Evan! Evan! Evan! Evan Hembohma!
5: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, om.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
5: Bapak, katong dapat suruh tidur, tapi mama dan dia pun anak itu bakar katong ke rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut dan apa yang terjadi.

0: No! No! No, hawa tu di topeda. Mama! Mama ular tu sedekat ketorang, ho!
1: Tidak apa-apa. Nanti ketong terima dia. Jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Weh, apa nanti? Kenapa kau ngomong? Yuk narin yuk, hani di bawa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini, karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang, potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, pulau batu putih yang terdapat di Jasira Onim Fakfak.
4: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini su jam berapa? Beta mau jalan dulu nih mace.
5: Iyo mace, jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru ketong cerita lai ya.
4: Oke.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio

0: Rusak sangkau ni.
1: Aduh.
0: Duit hantaran. Jadi nikahan.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan genre.

dendang Melayu ya hari ini. Tapi sebelum itu, aku akan bacain sebuah berita panggilan nih. Berita panggilan yang ditujukan kepada... Oke, aku mulai ya. Berita panggilan ditujukan kepada Muhammad Riki Hari Kurnia bin Resopim, umur tahun agama Islam, pekerjaan dahulu.

tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sungai Penuh pada hari Selasa 12 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat.

cerai gugat antara Tricia Noperda binti Mukhtar sebagai penggugat melawan Muhammad Riki Hari Kurniawan bin Resopim sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan kepada waktu sidang tersebut. Relas panggilan sidang kepada tergugat nomor 358 garing PDT G 2026 PA Sungai Penuh telah memanggil Muhammad Riki Hari Kurniawan bin Resopim, umur, tahun, agama Islam, pekerjaan dahulu Polri, tempat tinggal dahulu di Polda Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Komplek Perkantoran Air Hitam nomor 3, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Selasa 12 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungai Penuh, Jalan Depati Parbo, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Tricia Noperda binti Mukhtar sebagai penggugat melawan Muhammad Riki Hari Kurnia bin Resopim sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian surat panggilan ini ditujukan sekali lagi kepada Muhammad Riki Hari Kurniawan bin Resopim.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secari kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam, dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali Jali dari DKI Jakarta, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Ke Sungai Penuh seberang membawa bidu. Singgah sebentar di Tanjung Seberang. Kalau dendang Melayu sudah merasuk, makin didengar makin sayang. Halo guys, ya, balik lagi bareng El di sini di acara Dendang Melayu. Tadi kita udah dengarkan Laila Canggung dari Iyet Bustami. Lagunya enak banget nih. Aku dari SD ya udah dengerin lagu ini dan sering nari juga. Kalau ada acara pasti lagunya Laila Canggung terus nari deh gitu. Soalnya enak banget ya didengar, apalagi denger-dengar malam begini. Buat sobat yang lagi santai ngopi atau sekedar rebahan setelah seharian beraktivitas. Yuk dengar Pro 1 RRI Sungai Penuh sambil main catur. Oke, okay, tetap temenin El malam ini ya guys. Kita boleh sih request sambil ngobrol. Ntar aku nyalain dulu. Oke, udah nyala. Nah, aku bisa terima telepon. Aku terima telepon di 0811 7870 9670. Atau boleh juga di via WhatsApp ya, di 0811 7870 9670. Terus selain itu kalian juga bisa dengarkan RRI Sungai Penuh lewat aplikasi RRI Digital. Nah, aku saranin ya downloadin RRI Digital buat dengerin Pro 1 RRI Sungai Penuh. Oke, kita santai-santai aja terus ngobrol lewat lagu dan menikmati dendang Melayu bersama. Nah, udah siap belum untuk lagu berikutnya? Oke, let's go.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
1: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
0: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
1: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
0: Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

101,7 RI Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Sobat Pro 1, ngomong-ngomong soal dendang Melayu, tahu enggak sih? Musik Melayu itu punya ciri khas yang bikin sekali dengar kita langsung bisa merasakan nuansa Melayunya. Salah satunya ada pada irama dan lenggok vokalnya. Cara penyanyi membawakan lagu dengan liukan nada yang lembut itu menjadi salah satu daya tarik musik Melayu. Jadi bukan cuma liriknya aja yang bercerita, tapi cara menyanyikannya pun punya rasa tersendiri. Dan menariknya lagi, lagu-lagu Melayu banyak banget mengangkat cerita tentang cinta, rindu, kehidupan, nasihat, sampai kisah sehari-hari. Makanya kadang kita tuh kayak denger kisah hidup sendiri gitu ya. Nah itu mungkin yang membuat dendang Melayu tetap punya tempat di hati pendengarnya nih, Sobat Pro 1. Dari generasi dulu sampai sekarang, lagu yang udah lama-lama itu pak kalau didengar sekarang tuh masih enak aja. Jadi kayak never end gitu kan. Jadi buat sobat yang malam ini sedang menikmati dendang Melayu, coba dengarkan baik-baik liriknya. Siapa tahu ada satu bait yang ternyata sedang menceritakan kisah hidup sobat. Oke, kalau gak ada yang nelpon, kita lanjut ya ke lagu berikutnya nih. Ada Seroja dari Eli Kasim.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia. Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif, dan capaian program kerja dan kebijakan.

Saya, Nadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

96,71 RRI Sungai Penuh Kerinci. Sobat Pro 1, gak terasa ya untuk Gendang Melayunya malam hari ini udah selesai nih. Sebelum kita tutup, aku punya satu pantun buat Sobat Pro 1. Naik biduk ke tengah kali, singgah sebentar memberi selasih. Dendang Melayu sampai di sini, kenangan lagunya jangan beralih. Nah, setelah ini aku masih akan terus nemenin sobat sampai pukul 12 malam. Suasananya kita bawa sedikit lebih santai ya, dengan musik-musik dan lagu nostalgia yang pastinya punya cerita dan kenangan sendiri. Tetap di Pro 1 RRI Sungai Penuh 96,7 FM atau dengarkan juga melalui RRI Digital. Oh ya, aku ada info satu lagi nih. Tanggal 11 September nanti itu adalah hari HUT RRI Nasional ya. Jadi apa ya? Aku cuma mau ngasih tahu aja kalau 81 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Nah, udah 81 tahun itu Radio Republik Indonesia ini menyampaikan informasi, menghibur sobat semuanya dan banyak lagi deh. Dan tahun ini Hari Radio ke-81 mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Menariknya, perayaan tahun ini juga diramaikan dengan berbagai kegiatan RRI Fest 2026 di sejumlah daerah. Jadi bukan sekedar merayakan ulang tahun RRI aja nih, tapi juga menjadi momentum untuk semakin dekat dengan masyarakat dan menghadirkan semangat kolaborasi. Nah, kalau kita bicara soal radio, tentu setiap daerah punya suara dan cerita sendiri. Dan malam ini suara itu hadir di Pro 1 RRI Sungai Penuh 96,7 FM, nemenin sobat lewat lagu-lagu pilihan 81 RRI. Dan semoga radio tetap menjadi sahabat yang selalu ada, sekali di udara tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadrizal Esos MH, pimpinan DPRD Kota Sungai Pinang, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia P81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih sekali lagi.

Salam hormat dari Urutan Kota Sungai Penuh. Terima kasih Radio Republik Indonesia atas dedikasi dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan menginspirasi. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan penyiaran publik yang menguatkan persatuan bangsa. Saya Sahat Parsaulian, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas UB Sungai Penuh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, teruslah menjadi corong kebenaran dan pemersatu bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir SE, anggota DPD Kota Sukabumi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 untuk keluarga besar RRI, khususnya SPRI Sungai Penuh. Terima kasih atas dedikasi selama ini. RRI telah menjadi sahabat masyarakat, mitra kerja, menjadi corong aspirasi rakyat dan penjaga informasi yang akurat. RRI merupakan media independen dan persatu bangsa. Terima kasih.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang, hingga malam hari. Kita berpisah dan jumpa lagi pada esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Jumat 4 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi di edisi hari ini. Dan pendengar, nanti Anda boleh bergabung di line telepon kami di 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat di 0813-8744-0803. Dan saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi ini, ada Pak Ustadz Safrizal SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana.
0: Sehat, Pak Ustadz. Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik, Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait perbedaan suzon dan waspada ya, Pak Ustadz ya.
1: Ya.
0: Oke, baik pendengar, kaum muslimin di mana saja Anda berada di awal perjumpaan, kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita pagi ini. Silakan, Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Qa'il fi kitabihil karim Ya ayuhal ladhina amanu jitanibu kathiran minal dhanni Inna ba'dal dhanni ithman Wa la tajassasu As-salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin Ashrafil anbiya il-qa'il Inna Allah harrama minal musliman damahu wa malahu wa ayyadun nabiyyi dhanna saw wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya amma ba'd. Para pemirsa RR Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa terus memberi kita nikmat. Oleh karena itu juga tak henti-henti juga kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Semoga dengan bersyukur itu kita menjadi hamba Allah dengan pandangan baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu salam juga tak bosan-bosan kita dawamkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang sudah dalam bulan Rabiul Awal di mana hampir seluruh penjuru negeri ini merayakan Maulidur Rasul sebagai bentuk mahabbah cinta umatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang selalu menghormati, mentakzimi, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia ini maupun di akhir nanti, kita mendapatkan syafaat. Ya amin, Allahumma amin. Terpun syair Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah tentang perbedaan suuzon dan waspada. Sebelum sampai tentang perbedaan suuzon dan waspada, maka sedikit kami sampaikan secara umum apa itu suuzon dan apa itu pula waspada. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanna ithmun. Ayat ini menerangkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada banyak buruk sangka. Sesungguhnya sebagian daripada buruk sangka itu tergolong dosa. Maka jelas menurut ayat ini, kita berburuk sangka terhadap baik sesama muslim ataupun non-muslim, maka kita mendapatkan satu catatan buruk, yakni tergolong sebuah dosa terhadap bersangka buruk terhadap sesuatu. Dan ayat ini ada munasabah dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Dan berhati-hatilah kalian terhadap tindakan buruk sangka, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Oleh karena itu, baik nas secara qat'i yang berasal dari Al-Quran maupun nas secara qat'i berasal dari As-Sunnah Al-Hadis menunjukkan bahwa buruk sangka adalah hal yang dapat mendatangkan catatan buruk bagi kepribadian kita, yakni dosa. Nah, buruk sangka adalah satu jalan tercepat kita mendatangkan dosa. Di samping ada dosa disebabkan ucapan kita yang tidak bagus, ada juga perbuatan kita yang tidak sesuai dengan syariat. Dan ketiga adalah prasangkaan kita yang tidak baik terhadap sesama. Maka tiga jalur dosa ini, yang paling cepat untuk mendatangkan dosa adalah dengan bersangka buruk terhadap sesama. Para pemirsa RR Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana hukum orang yang senantiasa berburuk sangka terhadap sesama? Apa kata Rasulullah? Innallaha harrama minal muslimi dama wa malahu. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan menumpahkan darah sesama muslim apapun alasannya, dan mengharamkan harta orang muslim untuk dicuri. Wa ayyadunna bihi dhanna sau, dan berburuk sangka terhadap sesama dengan sangkaan yang tidak bagus. Maka hukum orang melaksanakan persangkaan buruk terhadap sesama, maka haram hukumnya. Kata haram ini tentu sangat berat hisabnya dalam hisaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu sebagai pribadi muslim tentunya hendaklah senantiasa menghindarkan diri, mencegah diri dari hal-hal buruk sangka. Bisa dengan cara jangan membiasakan berprasangka terhadap sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang sumbernya sendiri yang kita tidak paham, tidak ketahui. Atau fokus pada kekurangan diri sendiri, tidak mencari kekurangan orang lain. Atau juga bisa mencari alasan yang baik terhadap sesuatu yang kita lihat, kita dengar, tidak memberikan alasan atau penilaian yang buruk. Atau bisa banyak-banyakkan istighfar pada diri sendiri ketika kita melihat sesuatu yang dalam pandangan kita terpandang tidak baik. Atau mengalihkan sesuatu yang kita dengar, kita lihat terhadap perhatian yang lain. Intinya menyibukkan diri terhadap sesuatu sehingga kita tidak fokus pada sesuatu yang dikhawatirkan kita dapat berprasangka buruk. Atau menyadari bahwa pikiran yang kita pikirkan saat itu adalah pikiran yang tidak benar, maka ini akan mengakibatkan menimbulkan prasangka buruk. Maka salah satunya adalah menyadari bahwa apa yang kita pikirkan saat itu tidak benar, maka cepat-cepat meninggalkan pikiran itu. Itu diantara kita, diantara untuk mencegah supaya kita jangan suuzon. Lalu apa perbedaan suuzon dan waspada ini? Biasanya suuzon itu datang secara spontan, datang secara tiba-tiba, tetapi dengan disebabkan kita melihat atau mendengar sesuatu. Dan orang yang selalu mendahulukan rasa su'uzon ini menutup dirinya dari segala kebaikan dan selalu menghakimi sesuatu itu tidak baik, dan pada akhirnya menimbulkan atau membuahkan kebencian bahkan permusuhan. Dan ini jelas di atas hukumnya adalah dosa dan haram secara syar'i. Sedangkan waspada itu adalah sebuah sikap kehati-hatian seorang hamba, sikap siaganya terhadap sesuatu yang menurut pandangnya akan mendatangkan sebuah risiko. Dan sikap kehati-hatian ini hadir datang berdasarkan akal sehatnya, berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, tanpa harus berprasangka buruk terlebih dahulu terhadap orang. Dan ini adalah sebuah yang sangat dianjurkan, sikap yang sangat dianjurkan bagi setiap pribadi, dalam hal ini terutama seorang muslim, sikap kehati-hatian, sehingga tidak mudah melontarkan tuduhan kepada seseorang. Nah, ini sangat dianjurkan dalam agama. Contoh su'uzon dan waspada itu dapat kita gambarkan seperti kita sedang duduk-duduk di depan rumah, kemudian ada saudara kita yang mencari barang rongsokan mengelilingi rumah kita. Nah, ketika saat itu kita menuduh atau melihat langsung memberikan sangkaan tidak baik pada saudara kita yang telah mencari barang rongsok di sekeliling rumah, maka itu yang disebut dengan su'uzon. Setelah melihatnya langsung memberikan nilai yang tidak baik, itu yang disebut dengan su'uzon tanpa ada tanda-tanda yang mencurigakan. Sedangkan waspada adalah sikap kita, sifat kita dalam mengantisipasi sesuatu supaya tidak terjadi sesuatu hal yang buruk. Seperti kita berkendaraan motor lalu pergi sebuah tempat, motor itu kita kunci swissnya, kita kunci cakramnya. Sikap ini adalah menunjukkan kehati-hatian kita terhadap barang kita, hak kita, supaya jangan hilang. Dan tanpa melihat sesuatu, mendengar sesuatu terlebih dahulu, tanpa kita mendengarkan isu atau melihat isu terlebih dahulu. Dan waspada ini tidak menuduh siapa-siapa, tidak memponis siapa-siapa, karena datang dari hati sebagai kehati-hatian. Dan pada saat itu tidak ada satu orang pun yang kita jadikan sasaran keburukan dalam hal ini sangkaan. Maka waspada itu adalah cara seorang muslim menjaga hak-haknya tanpa merendahkan orang lain, tanpa menuduh atau bersangka kepada orang lain. Para pemirsa RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran antara su'uzon dan buruk sangka. Mudah-mudahan dengan pengertian atau perbedaan su'uzon dan buruk sangka, kita dapat memilah dalam kehidupan sehari-hari yang mana yang disebut su'uzon, yang mana yang disebut dengan waspada. Oleh karena itu, tidak semua yang kita pandang, tidak semua yang kita dengar, dengan mudah pula kita memberi penilaian, apalagi dengan penilaian yang tidak baik, yang tidak didasarkan dengan kebenaran. Maka itu sebuah tindakan yang mendatangkan dosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Mbak Nana singkat tentang perbedaan su'uzon dan waspada dengan dalil-dalil yang telah dipaparkan.
0: Ya, terima kasih Pak Ustaz dan juga pendengar untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita, dinantikan di line telepon kami di 0811 6707 8850, dan juga di pesan singkat kita di 0813 1744 0803. Hari ini kita membahas terkait perbedaan suzon dan juga waspada. Untuk kalian yang ingin bertanya langsung dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Bang Adi, apa yang mau ditanyakan?
2: Adi, Mak. Ya, ya. Adi pertanyaan, Mbak. Assalamualaikum, Mbak Star.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya tanyakan begini. Saya tuh pernah, Pak, kehilangan barang, yaitu berupa ini jujur aja barangnya yang hilang. Kuali, terus bak air itu dua. Barang tersebut di luar rumah, yakni di belakang rumah begitu. Terbuka, tidak tertutup, di mana-mana di luar rumah, Pak, ya, saja. Terus saya tuh berpikirnya, ya Pak, tadi kan tak bagus kita mempunyai sifat suudzon, ya. Terus ya, saya itu hanya memikir, nah, Bapak tadi cerita bahwa ada orang-orang cari barang itu, itu memang ada. Tapi sampai sekarang pun saya tidak menuduh dengan dia, cuma dalam hati saya itu, apakah orang ini ya yang oleh karena saya itu hanya meraba aja. Apakah orang ini ya, tapi saya itu tidak ada bukti, saya tak berani. Jadi itu menurut pandangan Islam itu salah apa tidak? Cuma saya hanya berangan-angan aja. Itu aja pertanyaan saya.
0: Baik, makasih ya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
3: Baik. Cara menyikapi pertama seperti yang saya sampaikan di awal, cara mencegah suuzon. Pertama di antaranya adalah menyadari, fokus pada kekurangan diri sendiri. Jadi barang yang hilang tadi kita letakkan di luar rumah, apalagi rumah itu tidak berpagar, di lingkungan umum. Jadi sebelum kita menilai apakah orang itu bersalah, maka fokus pada kekurangan diri, bahwa sadari sesungguhnya hilangnya barang itu bukan dikehendaki orang yang mengambil, tetapi kelalaian pada diri kita sendiri yang meletakkan barang tersebut di luar rumah, di mana rumah itu memang sangat terbuka. Maka yang tadinya mungkin sepemulung atau saudara kita yang mencari barang tersebut memang tidak ada niatan untuk mencuri, tetapi karena kelalaian kita menimbulkan niatnya ada barang di luar sehingga dia mengambil. Jadi dalam hal ini salahkan diri sendiri sebelum kita menyalahkan orang lain. Maka sangkaan buruk itu tertepis. Ya Allah, ini salah saya meletakkan barang di luar rumah. Maka itu yang di, maka fokus pada kekurangan. Kekurangan adalah kelalaian kita dalam memelihara hak-hak kita, baik secara pribadi maupun secara umum. Maka karena kita lalai, kita menyerahkan, karena kita yang salah, karena menaruh barang di luar, karena sehingga untuk menyalahkan seseorang itu putus. Terlepas nanti ada orang lewat, nah disitulah kita nanti memandang pada diri kita sendiri. Kalau seperti yang dikatakan Bapak tadi, jangan-jangan, nah, maka penglihatan, pendengaran, sangkaan itu, kata Allah, inna ba'dazun istman, sebagian sangka itu termasuk tergolong dosa. Maka kita berpersangka belum tentu, maka persangkaan buruk itu ada dua dosanya. Satu, kalau kita bersangka ternyata sangkanya salah, satu kesalahan kita. Yang kedua, betul-betul orang itu tidak mengambilnya, maka dua kesalahan. Oleh karena itu kita, ketika barang kita hilang dengan sebab memang kelalaian kita, maka jangan cepat-cepat menyalahkan orang disalahkan diri sendiri sehingga kita dapat memutus suuzon. Yang kedua, kalaupun ada orang yang keliling di sekitar rumah kita yang mencari barang rongsokan, maka biasakan diri untuk tidak langsung menilainya. Mungkin sepintas jangan-jangan orang, kalimat jangan-jangan itu bermakna tidak pasti, maka cepat kita tinggalkan, menyadari bahwa pikiran kita sekarang saat-saat itu adalah pikiran yang tidak dibenarkan menurut syariat.
0: Baik.
3: Maka kita tinggalkan.
0: Baik, itu dia ya Bang Adi Saputra ya, jawaban dari Pak Ustadz. Ada pesan singkat yang ingin bertanya nih Pak Ustadz, dari hamba Allah di Palmerah yang ingin bertanya. Katanya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan, jika kita mengetahui seseorang katanya pernah melakukan penipuan Pak Ustadz, apakah berhati-hati ketika berurusan dengannya termasuk suuzon? Nah, seperti apa nih Pak Ustadz?
3: Ya, waspada atau seperti kehati-hatian. Ya ayyuhalladzina amanu qul anfidrakum. Hai orang-orang beriman, siap jagalah, berhati-hatilah. Waspada ini, kehati-hatian ini biasanya didasarkan pengalaman yang telah lalu, berdasarkan akal sehat. Ada sesuatu yang memberikan kita pelajaran sebelum. Jadi, maka menghadapinya adalah dengan cara tidak lagi mendatangkan suuzon, tetapi pengalaman yang sebelumnya. Contoh, mengunci rumah kalau keluar rumah, mengunci pagar kalau keluar rumah, artinya tidak mesti melihat orang dulu lalu kita mengunci pagar, tidak melihat orang berkeliling di rumah kita lalu kita kunci rumah, tapi ada tidak adanya kita sudah mengunci, menjadikan kebiasaan, kehati-hatian, dan itu tak perlu kita mesti didahulukan buruk sangka. Itu berdasarkan pengalaman yang sebelum, atau dengan akal sehat kita, dengan literasi kita membaca buku segala macam, dengan pengalaman orang, maka kesifat hati-hatian bukan bermakna suuzon. Karena suuzon itu biasanya didahulu dengan penglihatan, pendengaran saat itu, dan kita memberi nilai pada saat itu. Sedangkan kewaspadaan, kehati-hatian datang tanpa harus melihat, tanpa memberikan prasangka terlebih dahulu. Jadi dia jauh lebih cepat dibandingkan datangnya suuzon itu. Itu benar.
0: Baik, makasih. Satu lagi pesan singkat nih Pak Ustaz, katanya bagaimana sikap yang tepat ketika mendengar berita buruk tentang seseorang tapi belum mengetahui kebenarannya Pak Ustaz? Apa yang harus saya lakukan katanya? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustaz.
3: Maka ketika kita, jika datang sebuah kabar dari orang fasik, fatabayyan, maka jangan cepat-cepat menerimanya. Tapi fatabayyan, maka cari sumbernya, cari kejelasannya. Kalau memang informasi itu informasi yang sangat penting, tetapi jika informasi itu hanya sebagai informasi biasa, usahakan tidak langsung menanggapi. Tapi jika informasi itu berupa informasi yang sangat penting, sangat sakral, maka fatabayyan, mencari dengan cara mencarinya sendiri, melihat atau mendengarnya langsung, supaya kita tidak mendatangkan persangkaan-persangkaan yang tidak baik terhadap kabar berita yang datang pada diri kita yang kita sendiri tidak tahu sumbernya. Maka sikap kita adalah tidak langsung mempercayai, tetapi mencari sumber, mencari kebenarannya secara langsung. Bagus dengan melihat secara langsung atau mendengar dari sumbernya langsung dibandingkan kita mendengar dari sumber-sumber yang belum tentu juga sumbernya itu pasti atau benar. Jadi Mbak Nana, pertama jangan langsung mempercayai, kedua cari kejelasan dengan ikhtiar sendiri. Gitu, Mbak.
0: Oke. Lalu Pak Ustadz, dalam kondisi apa ya sebenarnya kewaspadaan ini justru menjadi sesuatu yang dianjurkan dalam Islam nih Pak Ustadz? Biar kita mawas diri juga nih Pak Ustadz, seperti apa?
3: Waspada itu biasanya identik dengan menjaga hak-hak kita. Cara-cara ini menjaga hak-hak kita. Contoh maqasid syar'i itu seperti menjaga diri kita, menjaga harta kita, menjaga agama kita, menjaga keluarga kita, menjaga harta kita. Ini yang dianjurkan. Bahkan andaikan kita dalam keadaan terancam, maka ada rukhsah untuk membelanya sekalipun yang mengancam kita itu dia terbinasakan. Maka waspada itu dianjurkan pada hal-hal yang menurut syar'i, seperti menjaga diri, umpamanya menjaga jiwa kita, maka sangat dianjurkan. Selain itu tidak begitu perlu kewaspadaan, karena intinya waspada itu adalah menjaga hak-hak kita yang kita miliki. Maka ketika hak-hak itu terganggu, hak-hak itu menjadi sebuah ancaman, maka seorang muslim, pribadi muslim, wajib berhati-hati, wajib sigap, wajib waspada terhadap hak-hak yang dimilikinya. Itu menana. Jadi yang waspada itu fokus kepada hak-hak yang kita miliki.
0: Oke, baik. Dan Pak Ustadz, di penghujung perjumpaan kita untuk Mutiara Pagi, apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita, silakan.
3: Baik, para pemirsa RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala. Tentang materi su'uzon dan waspada ini, nampaknya banyak di antara kita yang lalai, banyak di antara kita yang tidak mendalami bahwa bahaya su'uzon ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, latihlah diri, belajarlah dengan orang-orang yang penuh dengan sifat kasih sayang, sehingga kita mendapatkan pelajaran dari orang yang penuh sifat kasih sayang itu dengan tidak mudah menjatuhkan, menjerumuskan, menilai, menuduh seseorang, sekalipun orang itu dalam pandangan kasat mata telah berbuat salah. Tetapi karena kita terdidik, terlatih dengan berguru, dengan diberikan contoh suri teladan yang baik terhadap guru kita, dengan tidak mudah berusaha menjatuhkan seseorang, maka itu mencegah kita dari hal-hal yang mendatangkan su'uzon terhadap sesama. Kemudian tentang waspada, waspada adalah sebuah yang tindakan yang dianjurkan oleh agama, selama waspada itu ada kaitan dengan hak-hak atau yang kita miliki. Dan waspada bukan berarti su'uzon, karena waspada adalah sifat kehati-hatian yang memang dianjurkan Allah, dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baik, terima kasih. Dan pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini bersama narasumber kita ada Pak Ustadz Safrizal SHI untuk topik kita perbedaan su'uzon dan waspada harus kita tuntaskan. Nana juga harus undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter, kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Koperasi Merah Putih hadir untuk genjot perekonomian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Kerinci. Kasus kebakaran di Kabupaten Kerinci tercatat cukup tinggi sepanjang 2026. Hingga awal September, petugas pemadam kebakaran mencatat lebih dari 40 kejadian. Inilah berita selengkapnya edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya Wendy Decitra. Pendengar, Koperasi Merah Putih hadir untuk genjot perekonomian dan kesejahteraan petani Kabupaten Kerinci. Laporan Muhammad Esman.
2: Kehadiran Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kerinci membawa angin segar bagi sektor perekonomian masyarakat, khususnya para petani lokal. Koperasi diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani melalui tata kelola usaha berbasis kerakyatan dan juga pengelolaan rantai pasok hasil bumi yang lebih adil. Sebagai salah satu sentra pertanian terbesar di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci memiliki potensi melimpah seperti kayu manis, kopi Arabica, kentang hingga cabai, dan juga beras. Namun keterbatasan akses pasar dan tingginya ketergantungan pada rantai tengkulak kerap membuat hasil panen petani dihargai murah. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci Sokani mengungkapkan, Koperasi Merah Putih hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab tantangan tersebut melalui kemitraan yang adil dan juga berkelanjutan. Peran strategis Koperasi Merah Putih bagi masyarakat Kerinci menjadi wadah penyerapan hasil bumi lokal seperti kopi, kayu manis, dan juga sayur-sayuran agar petani tidak bergantung pada rantai tengkulak.
3: Peningkatan ekonomi masyarakat di mana nanti Koperasi Merah Putih ini akan menampung dari termasuk UMKM yang ada di masyarakat itu sendiri, kemudian juga hasil-hasil pertanian, perkebunan, termasuk peternakan yang ada di Kabupaten Kerinci ini.
2: Dengan semangat gotong royong, Koperasi Merah Putih optimis dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta membawa dampak positif secara langsung terhadap taraf hidup masyarakat di Kabupaten Kerinci. Muhammad Esman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke berita selanjutnya, kasus kebakaran di Kabupaten Kerinci tercatat cukup tinggi sepanjang tahun 2026. Hingga awal September, petugas pemadam kebakaran mencatat lebih dari 40 kejadian kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kerinci, Siswadi, mengatakan kebakaran terjadi di sejumlah wilayah dengan objek yang beragam. Menurutnya, kebakaran tidak hanya melanda rumah warga, tetapi juga lahan perkebunan. Meski demikian, kebakaran rumah masih mendominasi laporan yang masuk ke petugas. Sementara itu, pendengar, petugas mencatat arus pendek listrik sebagai salah satu penyebab utama terjadinya kebakaran.
4: Mulai dari Januari sampai sekarang itu, lebih dari 40 kejadian. Ya, ada rumah, ada lahan yang dekat rumah itu kan. Yang kebanyakan ada yang rumah ladang, ada juga.
5: Berarti kebanyakan rumah yang di...
4: Iya, rata-rata rumah yang ditempati.
1: Di samping itu, pendengar, Siswadi menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap instalasi listrik di rumah masing-masing. Warga juga perlu memastikan kabel, colokan, dan peralatan elektronik dalam kondisi aman. Dengan jumlah kejadian yang sudah menembus 40 kasus, masyarakat Kabupaten Kerinci diminta tidak lengah. Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah kebakaran sejak dini. Pendengar, menghadapi musim kemarau, pemerintah Kota Jambi menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
6: Menghadapi kondisi musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah Kota Jambi menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan sehemat mungkin. Himbauan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Al-Josa, menyusul adanya laporan dari sejumlah wilayah yang mulai mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air. Wakil Wali Kota Jambi mengatakan, pemerintah Kota Jambi telah melakukan koordinasi dengan PDAM terkait langkah antisipasi terhadap dampak kekeringan, khususnya dalam menjaga ketersediaan dan distribusi air bagi masyarakat. PDAM akan memprioritaskan distribusi air ke wilayah permukiman yang mengalami kesulitan air. Selain permukiman warga, distribusi air juga akan diprioritaskan untuk fasilitas pelayanan publik yang membutuhkan pasokan air seperti rumah sakit, puskesmas, dan tempat ibadah. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau.
7: Kami dari pemerintah Kota Jambi juga sudah berkoordinasi dengan pihak PDAM terkait dengan distribusi air. Kami sangat menyadari juga banyak laporan terkait kekeringan air yang dirasakan di beberapa area Kota Jambi. PDAM sendiri akan mencoba untuk memfokuskan dan memprioritaskan distribusi air di area-area tertentu, khususnya di permukiman dan juga di area seperti rumah sakit, puskesmas, dan juga tempat ibadah.
6: Sementara itu, bagi para pelaku usaha yang mengalami kekurangan pasokan air, pemerintah mengarahkan agar dapat memanfaatkan layanan distribusi air melalui pihak ketiga. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme distribusi secara bergilir atau antrian, terutama di wilayah yang kesulitan memperoleh air bersih. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar, pemerintah Kota Jambi masih mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dalam menentukan kebijakan pembelajaran bagi siswa. Pembelajaran daring menjadi salah satu langkah yang diterapkan untuk mengurangi risiko paparan kabut asap terhadap kesehatan siswa, terutama kelompok usia rentan. Wakil Wali Kota Jambi Diza Hezra Al-Josa mengatakan, kebijakan pembelajaran akan terus dievaluasi dengan melihat perkembangan kualitas udara di Kota Jambi. Keputusan ini juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan orang tua yang meminta agar siswa sekolah dasar turut mendapat perlindungan dari dampak kabut asap. Sebelumnya, pendengar, kualitas udara di Kota Jambi sempat berada pada angka 187 hingga 197. Sementara saat kebijakan dikeluarkan, kualitas udara tercatat berada di angka 137. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan pembelajaran daring.
7: Nah, alhamdulillahnya kita pernah ada di momentum total populasi udara yang di bawah 100. Nah, artinya itu sedang. Ketika sedang itu wajib kami umumkan untuk sekolah kembali lagi aktif, tidak hanya sekolah tapi juga kegiatan-kegiatan di luar mungkin sudah boleh dilakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa terjadi, makanya nanti bisa kami tidak perpanjang program sekolah daring ini. Jadi mudah-mudahan keaktifan sekolah untuk anak-anak dan juga keaktifan di luar ruangan itu bisa kembali lagi di Kota Jambi.
1: Diza menambahkan, kebijakan pembelajaran daring juga mempertimbangkan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, mendengar, pemerintah Kota Jambi akan mengevaluasi kembali kebijakan pembelajaran berdasarkan kualitas udara. Jika kualitas udara turun di bawah angka 100 atau masuk kategori sedang, sekolah akan kembali melaksanakan pembelajaran secara normal dan kegiatan di luar ruangan dapat dilakukan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, modifikasi cuaca dilakukan untuk mengatasi kekeringan dan penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Laporan Yoga Wijanarko.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi melakukan upaya modifikasi cuaca untuk mengatasi dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi, termasuk Kota Jambi. Kasih data dan informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Mertua Sinaga, mengatakan, modifikasi cuaca dilakukan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang mengalami kekeringan. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan yang tersedia. Melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC, penyemaian awan dilakukan agar potensi hujan dapat ditingkatkan dan wilayah terdampak kekeringan memperoleh tambahan air.
9: Memantau dinamika atmosfer, beberapanya itu mendukung terjadinya hujan. Nah, dikarenakan atas dasar itu, kemudian ada kegiatan modifikasi cuaca. Pengamatan kami itu kan di tanggal 30 kemarin itu yang efektif. Nah, jadi ada potensi curah hujan, ada juga dukungan kegiatan modifikasi cuaca dari tanggal 27.
8: Selain mengatasi kekeringan, operasi modifikasi cuaca di Jambi juga berkaitan dengan upaya pembasahan lahan, khususnya wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. BMKG mencatat operasi OMC di Jambi pada akhir Agustus 2026 ini diarahkan untuk pembasahan gambut dan penanganan karhutla. BMKG mengingatkan, modifikasi cuaca bukan satu-satunya solusi menghadapi musim kemarau. Masyarakat tetap diminta menghemat penggunaan air, menjaga sumber air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran akibat kondisi lahan yang semakin kering. Yoga Winarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar jemaah mengikuti pelaksanaan sholat istisqo yang digelar di Jambi, Rabu 2 September 2026 yang bertempat di halaman

0: bersama melalui sholat istisqa dapat dikabulkan, dan hujan segera turun untuk mengatasi kondisi kekeringan serta membantu mengurangi risiko kebakaran lahan.
1: Pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita bersama-sama dengan para alim, para ulama, tuan-tuan guru hadir di lapangan tidak hari ini, ya cukup banyak lahan-lahan yang terbakar hari ini. Oleh karena itu, kita bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, mudah-mudahan doa-doa kita tadi, sholat tadi Allah kabulkan, dan insya Allah jambi hujan pada kita semua. Amin.
0: Al-Haris juga menyampaikan apresiasi kepada para ulama, tuan guru dan masyarakat, termasuk para santri dan pondok pesantren yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan sholat istisqa. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Jambi. Menurutnya, sejumlah wilayah juga telah menggelar sholat istisqa sebagai bentuk ikhtiar menghadapi kondisi kemarau dan kebakaran lahan. Pelaksanaan sholat istisqa ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama berdoa sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan, khususnya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, pendengar bertindak sebagai imam sekaligus khotib sholat istisqa, yakni Dr. Kiai Haji Zainul Arifin. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi Provinsi Jambi pada Agustus 2026 mencapai 3,60%. Inflasi tersebut terutama dipengaruhi kenaikan harga daging ayam ras dan beras. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
2: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat Agustus 2026 terjadi inflasi year on year Provinsi Jambi sebesar 3,60% dengan indeks harga konsumen 112,84. Inflasi tertinggi terjadi di Muaro Bungo sebesar 4,10% dan IHK sebesar 114,33, serta terendah terjadi di Kota Jambi sebesar 3,53% dengan IHK 111,61. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha dalam rilis berita resmi statistik kemarin mengatakan inflasi terutama dipengaruhi kenaikan harga daging ayam ras dan beras. Kenaikan harga terjadi karena pasokan yang relatif terbatas sementara permintaan meningkat. Selain daging ayam ras dan beras, kenaikan bahan bakar juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan Jambi. Jika dibandingkan dengan Agustus 2025, inflasi Jambi tercatat sebesar 3,60%. Dan secara tahunan, kenaikan tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya harga daging ayam ras dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, harga bensin dan emas perhiasan turut menjadi komponen yang mendorong inflasi tahun.
3: Jadi secara bulan ke bulan, kita mengalami inflasi sebesar 0,38%. Kemudian kalau secara Y on Y, secara tahun ke tahun, kita mengalami inflasi 3,60%. Dan ini juga sebetulnya akibat dari kenaikan daging ayam ras. Daging ayam ras itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2025. Dan juga itu akibat kenaikan dari bensin dan emas perhiasan. Sehingga inflasi kita secara Y on Y itu sebesar 3,60%.
2: Aidil Adha menerangkan, adapun kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 10 indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pendidikan, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yakni adalah kelompok pakaian dan alas kaki. Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Koperasi Merah Putih hadir untuk genjot perekonomian dan kesejahteraan petani Kabupaten Kerinci. Kasus kebakaran di Kabupaten Kerinci tercatat cukup tinggi sepanjang 2026. Hingga awal September, petugas pemadam kebakaran mencatat lebih dari 40 kejadian. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Winidi Citra dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
4: Yang telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sebelumnya pendengar, kami sapa Anda yang di pagi hari ini tengah bersiap-siap untuk melaksanakan segala aktivitasnya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat untuk memulai segala aktivitasnya di pagi hari ini. Juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI Digital, juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia. Untuk wilayah Sumatera seperti di Banda Aceh dan Pekanbaru berawan tebal, Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Pinang berawan, Jambi dan Pangkal Pinang cerah berawan, Bengkulu dan Bandar Lampung berkabut, sedangkan Palembang udara kabur. Di wilayah Jawa, Serang hujan dengan intensitas ringan, Jakarta dan Yogyakarta cerah berawan, Bandung berawan, Semarang dan Surabaya berawan tebal, lalu di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram berkabut, Kupang berawan tebal. Sedangkan di Kalimantan seperti di Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda udara kabur, Banjarmasin berkabut, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, lalu di Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Gorontalo dan Manado cerah berawan, Kendari berawan, Maluku dan Papua, Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon, Manokwari dan Merauke berawan, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan.

Rekan untuk pantauan lalu lintas di sejumlah tempat di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya untuk pagi hari ini masih terlihat ramai lancar. Kehati-hatian kita juga sangat dituntut dalam menggunakan kendaraannya. Selalu gunakan helm berstandar SNI bagi Anda yang bepergian dengan kendaraan roda 2, kenakan sabuk pengaman atau safety belt bagi Anda yang bepergian dengan kendaraan roda 4, dan lengkapi segala surat menyurat yang berkaitan dengan kendaraannya dan patuhi segala peraturan berlalu lintas.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benung. Sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Benung.